0: apa namanya peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket, dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya, harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana, di daerah Teluk Bintuni umpamanya, kebetulan di sana ada daerah transmigrasi, atau di Seram bagian timur umpamanya, di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Lah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya, program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia Aerosivil pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan

0: langka. Di panti sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh

0: Ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang udah lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian persembahan feature dari RRI Biak. Saya Eta Rumnevor. Sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat, suara yang menjunjung keadilan, suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita, suara untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya nak, karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.
2: Pro 1, karena

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

olahun kulit hitam rambut keriting makan pinang mulut merah terada yang lawan sapu mama lahir torang bagus begini.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, bersama Pro 1 RRI Biak, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama laporan terkini bersama rekan reporter Ririn Arini yang akan kita ikuti bersama dengan Kasat Reskrim Polres Biak Mufor langsung dari SPBU Dolok Biak. Silakan rekan reporter Ririn.
2: Ya baik, terima kasih rekan Nesa di studio. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami tengah berada di SPBU Area Dolok, di mana saat ini dari Reskrim Polres Biak Mufor melaksanakan tidak langsung ke lapangan untuk melihat langsung antrian panjang yang sering terjadi di konten akhir-akhir ini. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Biak Mufor, Bapak Daniel Rumkenus, yang akan menjelaskan secara detail seperti apa sidak yang akan dilaksanakan hari ini. Baik, makasih, silakan boleh disampaikan hari ini seperti apa sidak yang dilaksanakan.
3: Ya baik, terima kasih untuk para pendengar semua saja dan rekan media serta seluruh masyarakat Kabupaten Biak Mufor. Saya selaku Kasat Reskrim Polres Biak Mufor bangun pagi bersama rekan tim dari Satgas BBM Polres Biak Mufor. Ini kami melaksanakan kegiatan ketertiban terkait dengan BBM subsidi di Kabupaten Biak Mufor, yang mana kami melaksanakan ini berdasarkan dasar hukum kami, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 kembali perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja. Kemudian arahnya juga pengaduan dari masyarakat di media sosial. Jadi tindak lanjut itu bahwa kami melakukan patroli di media sosial dan banyak info di banyak berita di media sosial tersebut bahwa akhir-akhir ini banyak antrian dari pada bulan subsidi. Katanya mungkin dari hari kurang lebih dari hari Minggu, dari hari Minggu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Agustus, kami melaksanakan monitoring di 3 titik SPBU, yaitu di SPBU Dolok, Jalan Jenderal Maharaja, kemudian SPBU di Bempo, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di SPBU Pejat Papua. Nah, dari kegiatan 3 dari SPBU ini kami melaksanakan rutinitas penertiban. Artinya apa? Ini adalah bulan subsidi yang memang benar-benar harus diterima oleh masyarakat. Nah, kami mengecek langsung ke lapangan apa sih yang menjadi kendala-kendala terkait dengan antrian-antrian BBM ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Perindasos dan dari pertamanya sendiri kami turun langsung. Kemudian kami melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata fakta-faktanya itu bahwa ternyata BBM subsidi di Kabupaten Biak Mufor baik Pertalite, Solar dan semua itu jadi per hari itu berapa? 15 KL sampai di atas tergantung. Jadi ada 3 titik ini, ada yang 10 KL, 15 KL itu untuk melayani masyarakat di Kabupaten Biak Mufor. Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada PDM itu misalkan menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi hasil penertiban kami, kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan, yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda Defender, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, dan harus kita sepeda motor yang dimodifikasi tankinya. Nah, ini imbauan kami kepada masyarakat di kampung. Sebenarnya kamu dipikir-pikir kalau ini stok bensin cukup untuk sesuai dengan jatah kota di Kabupaten Biak Mufor. Kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melakukan pengendalian ini? Artinya apa? Ya biar ini dia cepat sasaran atau setiap bulan sesuai itu harus sabar. Jadi kenapa kita melakukan penertiban ini? Karena ya satu orang itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian 1-5 kali. Jadi kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini, terutama yang bandel ini adalah petugas-petugas hotelnya. Karena apa, setiap kali mereka melakukan pengisian itu, mereka mendapatkan fee baik 5.000 sampai dengan 20.000, 5.000 per motor, 20.000 itu per mobil. Nah, ini kan sehingga mempermudah mereka untuk melancarkan mereka punya aksi. Kami sudah tegaskan kepada pihak pemilik SPBU dan operasional, apabila kami temukan lagi, saya akan tindak tegas. Artinya undang-undang dinas ini bukan main-main. Artinya setelah kita melakukan kegiatan ini, puji Tuhan selama satu minggu ini semua sudah landai. Artinya kan masyarakat juga apresiasi, ada rasa kepuasan terkait dengan sampai mereka yang selama ini kurang lebih satu bulan ada yang cuma mengisi pertama mereka sampaikan bahasa jadi kami cuma habis itu isi pertama. Nah, upaya-upaya ini yang kami lakukan ini kita memaksud apa untuk mempersiapkan biar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor ini bisa menerima mereka punya hak sesuai dengan mereka masing-masing. Jadi kayak macam motor apa? Motor harus satu tangki. Nah, sekitar 13 liter. Kalau dia putar dua kali, otomatis itu dapat berapa liter. Nah, kalau tadi kami juga amankan beberapa mobil pickup yang lebih standar, tapi mereka keluar 2-3 kali untuk berketat. Jadi, satu berketat kalau 20 liter, ya sudah lebih juga sudah lama. Nah, itu untuk terkait dengan pertalite, dan kemudian kami juga melaksanakan penertiban terkait dengan trek-trek antrian solar. Nah, kami juga sudah sampaikan ke para asosiasi kerajinan Kabupaten Biak Numfor bahwa mereka telah melakukan pengisian BBM yang pertama sesuaikan dengan syarat punya barter tertentunya harus hidup kemudian yang mana mereka juga harus tertib artinya apa ini sudah memakan badan jalan ya dikomunikasikan dengan pengurusnya ini lagi 10 duluan kemudian setelah itu 10 lagi jadi tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sepanjang SPM. Jadi barang sebenarnya bahwa dia ingin mengalami kelangkaan BBM. Kami sudah melaksanakan monitoring dengan pihak Pertamina yang lebih dari satu minggu ini dan jadi itu alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semua yang melakukan pengungsian lebih dari satu kali pagi-pagi jam 7 kami sudah berada di situ untuk apa? Untuk melakukan penertiban atau melakukan peringatan kepada mereka yang sudah melakukan pengungsian lebih dari satu kali. Ketika satu kali diingatkan dua kali ya otomatis karena penerang masa kita cek lagi kelengkapan surat satu administrasinya kita berlaku dengan jurnal-jurnal terkait dengan kepemilikan kendaraan itu dan puji Tuhan alhamdulillah semua kegiatan kurang lebih kita seluruh ini stok mobil itu bisa tersimpan sampai jam 5 sampai jam 3 sore masih ada di dalam apa 3 tangki dan 3 tangki dan bisa mencukupi untuk sampai mereka tutup jam 7 begitu. Terima kasih.
2: Sudah ada sanksi yang
3: diberikan
2: untuk tidak
3: tindakan. Iya, jadi sanksi baik terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan ini, ya, sama kami memberikan teguran besar untuk yang bersangkutan. Tetapi yang bersangkutan untuk barang-barangnya atau motor-motornya kita amankan, kemudian itu pun modifikasi kita berbunyi dua ditahan ke kantor kembali. Ya, baru kita memberikan himbauan dulu. Kemudian kita berikan edukasi lagi bahwa hak yang mereka ambil ini adalah punya orang lain. Sehingga ya ini bukan kami melakukan kegiatan ini bukan untuk kepentingan kami kepolisian bukan tapi untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dia menjawab pesan masyarakat di media sosial, semua banyak laporan ke kami itu otomatis kita tidak langsung ya kami sudah berusaha maksimal. Nah ini saran kami ya ini pemerintah daerah dalam hal ini Perintah Satpol PP kemudian mereka juga harus mengamati jangan memberikan kita lebih terusir kerja sendiri, tapi ya tolonglah kita juga dibantu. Karena kami yang mau perpanjang dia terbilang pertama. Karena ini yang pasti, karena kita tidak dapat kerja lumpur. Kebutuhan mereka ini kita pertimbangkan itu. Karena melihat dari satu sisi, ada hak-hak juga. Karena rata-rata setelah kita dapat perlindungan 1-2 hari, kami saya apresiasi, Pak Polisi, terima kasih karena kurang lebih jam 6, jam 5, kami masuk jam 7, jam 8 pagi, kemudian sudah habis. Nah, makanya ini kami apresiasi, karena percaya dengan kegiatan ini, kami mau ke kantor pun, kami masih bisa mengganti BBM. Jadi dalam hal ini Pertalite. Sampai malam jam 4, jam 5 pun, kami masih bisa mengurusi setelah adanya upaya atau pemberakan di lapangan terkait dengan kegiatan BBM subsidi. Kami akan punya tegas. Dan sampai kami sudah bilang, kalau kami berikan undangan, berikan kekurangan, berikan perbaikan, dua perlihatan secara tertulis, dengan bersangkutan mati, karena kami sudah dengan komunikasi. Artinya apa ini yang saya tahu kembar bahwa atas kegiatan sosial itu sudah perhatikan itu. Terima kasih.
2: Pak Mas,
4: ya, Pak namanya siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Dong Tiang. Saya Margarawan, saya tinggalnya di Tes. Ya, Kami dari asosiasi Sopir Trek mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang mana sudah telah menerbitkan antrean BBM di beberapa Pertamina di Kabupaten Jatiluhur. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk pihak kepolisian, karena kalau BBM biosolar yang kami pakai untuk kebutuhan kami setiap hari. Ya. Jadi kami sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang mana telah menyediakan Pertamina untuk BBM di Kabupaten Jatiluhur. Itu saja mungkin yang kami sampaikan.
2: Pekerjaan
4: cukup baik.
2: Ya. Jadi ada terbantu ya Pak?
4: Ya, kami juga sangat-sangat terbantu dengan terbitnya BBM di terutama di pompa bensin yang di Dolok sini.
2: Ya, ini berapa lama Pak?
4: Kami biasanya antri itu datangnya kami antrenya itu datang dari pagi. Dari pagi nanti kami antri sampai sekitar jam 2 siang kami masuk. Nanti pengisiannya mungkin pengisiannya jam 3
2: ya.
4: Baru dapat.
2: Sekarang
4: ya. Terima kasih karena kami sudah bisa antri lebih cepat, dapatnya juga cepat. Kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di tempat kami kerja masing-masing. Ya, terima kasih lagi.
2: Ya, baik pendengar, itu baru saja kita ikuti bersama wawancara langsung dengan Kasat Reskrim Polres Jatiluhur dan juga warga yang tengah mengantri bensin di pom bensin Dolok Jalan Sisingamangaraja. Baik, semuanya pemirsa, demikian melaporkan langsung saya Ririn Arini Gantri Rian dari tempat dari TKP di SPBU Dolok Jalan Sisingamangaraja. Dia kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Ririn Arini yang telah menyampaikan laporan langsung ataupun laporan terkininya dalam report on the spot bersama Pro 1 RRI Biak yang sudah kita ikuti bersama pendengar dari SPBU Dolok Biak Jalan Sisingamangaraja. Tadi sudah kita dengarkan bersama narasumber Kasat Reskrim Polres Biak Numfor. Demikian pendengar untuk laporan terkini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Sembilan enam koma satu megahertz, Pro 1 RRI Biak.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Kali ini Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari Komdikbud. Hoax tautan pendaftaran bantuan pangan 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Fakta klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbanhoax.id. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Ya, pendengar, itulah informasi tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 adalah hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di acara Titip Tumbang Siang, edisi siang hari ini ya. Hari Selasa 11 Agustus 2026. Selamat siang untuk Anda semua pendengar di manapun Anda berada. Awin kamam, insos kabar naik dorang semua. Di mana saja berada menjalani aktivitas dan rutinitas, kami temani Anda dengan tembang-tembang hiburan di siang hari ini di acara Titip Tembang Siang. Yang mau request lagu dan juga menyapa, silakan bersama kami di pesan telepon 0822-5163-4612. Saya Mary Mai, nantikan Anda semua. Selamat siang.

0: Iya, baik, sudah berdering di dua. Selamat siang. Iya, selamat siang dengan Derti kah?
1: Iya.
0: Oke, silakan Derti di seputaran tunan netra. Silakan Derti. Lagunya apa? Febiola, Fanny Febiola judulnya. Saksi Cinta Kita.
1: Iya.
0: Oh iya, buat siapa nih lagunya?
1: Buat semua pesepak
0: bola yang hari. Iya. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat siang.

Detri di seputaran tunanetra yang sudah bergabung di siang hari ini di acara Titip Tembang Siang ya. Ya, baik, silakan. Saya masih nantikan, silakan yang mau bergabung langsung di pesan telepon 08225163461 ya. Di 08225163461

0: wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Madi, acara Titik Temu Siang seperti biasa ya. Teleponnya di 0822-5163-4612 ya. Ya, di 0822-5163-4612. Iya, untuk Anda yang mau bergabung silakan saya nantikan. Dan juga Anda yang mau mengirimkan chat bisa melalui WA di 0822-5163-4612 ya. Ya, baik, di tengah kesibukan Anda saat ini, kami temani Anda di saat Anda menjalani segala aktivitas rutinitas Anda ya. Ya, dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11.24 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat orang yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk karnaval ya. Ya, karnaval tingkat SMA di hari ini, hari Selasa ya. Ya, baik, satu informasi juga masih terkait dengan kegiatan-kegiatan karnaval di Kota Biak ini. Ya, satu informasi dari Polres Biak Numfor ya. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar ya yang mengikuti karnaval ya, kepada para pengantar peserta karnaval yang memakai kendaraan untuk tidak memarkirkan kendaraannya di area start. Kami sarankan agar kendaraan yang mengantar peserta karnaval melalui depan kargo bandara melewati Jalan Yosudarso, selanjutnya menurunkan peserta di kantor PLN dan kembali melewati Jalan Ambroben. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, baik, itulah satu informasi dari Polres Biak Numfor kepada masyarakat yang mengantar para peserta karnaval ya, untuk memperhatikan rute yang akan mengantar ya, agar supaya tidak ada kemacetan di depan Telkom ya, langsung menuju ke PLN ya. Oke, baik pendengar, masih saya nantikan di 0822-5163-4612. Silakan untuk Anda yang akan ya bergabung di acara Titip Temban Siang ya, saya nantikan Anda. Silakan, selamat siang dan selamat menjalani aktivitas rutinitas di siang hari ini.

0: Ya, baik pendengar, masih saya nantikan di pesawat telepon. Silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Bapak Kabarek kah? Ya, Bapak Kabarek di Pantura ya. Silakan Pak Kabarek.
1: Wah, baru pulang, Bro. Saya mau ketemu aku baru sampai.
0: Sandi Betai. Judulnya? Oh, kasih, silakan. Baik, silakan Pak Kemarek. Mau sapa buat siapa nih?
1: Saya punya warga-warga yang berubang.
0: Iya.
1: Berubang takut, tanggu, barang bagaimana?
0: Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Bapak Kabarek di jalur Pantura, Pantai Utara, Biak Utara ya. Ya, seperti informasi yang sudah disampaikan, ya buat orang yang mungkin membawa keluarga, ya hendak pergi menonton karnaval, ya dorang perhatikan kembali saat menyeberang ataupun saat jalan kaki, ya diperhatikan kendaraan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya. Ya, baik, terima kasih buat informasi dari Bapak Kabarek di jalur Pantura. Baik. Ya, saya masih nantikan kembali, silakan orang yang mau bergabung langsung di 082251634612 yang mau request lagu, silakan saya nantikan.

Dengan lagunya Kasih ya, sudah membawa kita ke pukul 11:40 waktu Indonesia Timur. Iya, kita masih bersama di acara Titip Tembang Siang dan saya Mary masih terus temani Anda dengan teman-teman hiburan di

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Di tengah kesibukan Anda, tetap semangat ya, karena kesuksesan bukan hanya hasil dari kerja keras ya, tetapi juga dari kegigihan kita dan ketekunan kita untuk sukses. Ya, mari kita menjadi orang yang memberikan 110% ya dalam pekerjaan kita, karena itulah kunci kesuksesan. Ya, mungkin saat ini Anda menghadapi tantangan yang berat ya. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Selamat siang untuk semuanya, masih di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Peringat kita masih di titip tembang siang hari ini. Iya, setelah kita lewati panas ya, terik ya, juga kita saat ini menikmati udara yang sejuk kembali ya, terlihat di sana langit yang mendung ya. Ya, tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani segala aktivitas rutinitas Anda ya. Oke, langsung saja kita temui. Halo, selamat siang.
1: Pak Labu.
0: Iya, silakan Pak Kemaret.
1: Untuk Labu dari Almarhum Wahyu Barat.
0: Iya.
1: Napa Bu?
0: Oke. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang juga. Ya, terima kasih Pak Kemarek yang balik lagi dengan satu tembang daerah Biak dari almarhum Yan Rumbarar ya. Oke, baik. Nanti saya hadirkan ya. Baik, pendengar masih terus ditemani Pro 1 RRI Biak ya. Silakan yang mau bergabung, saya masih nantikan di pesan telepon 08225163 4612. Ya, selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi monitor melalui RRI Digital dan juga melalui Facebook Pro 1 RRI Biak. Selamat siang dan selamat berapa saja di siang hari ini ya. Tetap semangat dan tetap ceria, enjoy selalu ya. Oke, baik pendengar, saya masih nantikan dan akan saya akhiri pada pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur. Dan juga kami informasikan bagi kaum muslimin dan muslimat, tanda waktu azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12.04 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat Anora Ribi ya, RBY ya. Selamat siang yang lagi monitor di FB Pro 1 Biak. Buat semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor siang hari ini lewat FB, lewat Instagram dan juga lewat ya RRI Digital ya, lagi mendengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini, kami ucapkan selamat siang dan salam bahagia untuk Anda semua. Oke, masih di pesan telepon, satu penelpon terakhir ya untuk kita semua di titip tembang siang. Halo.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di sana? Mama Uli, silakan Mama Uli.
2: Ya, Mama Papua, penjualan Pinang.
0: Mama Papua.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Mama, Tuhan berkati. Terima kasih buat Mama Uli di seputaran Pemda Dalam yang lagi monitor malam siang hari ini, kok bisa malam? Ya, siang hari ini Mama Uli dan juga keluarga di sana, Syawi buat dong semua ya. Oke, baik pendengar, saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Titik Tembang Siang. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Derti, ada Bapak Kebarek di seputaran Biak Utara ya, Pantura. Dan juga ada Mama Uli di Pemda Dalam ya. Oke, dan juga buat semua yang lagi monitor di FB Pro 1 Biak. Selamat siang, Syawi Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12.14 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini kami akan sampaikan ruang informasi di ruang dengar Anda. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang pertama dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Berita acara Karnaval Tingkat SMP. Berdasarkan hasil rapat Dewan Juri Lomba Karnaval Tingkat SMP dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor. Memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba karnaval tingkat SMP adalah sebagai berikut. Kategori SMP, juara 1, nomor peserta 81004 SMP Negeri 2 Biak Kota. Juara 2, nomor peserta 81006 SMP Negeri 1 Biak Kota. Juara 3, nomor peserta 81001 SMP Negeri 3 Biak Kota. Juara harapan 1, nomor peserta 81010 SMP YPPK Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81008 SMP Negeri 4 Biak Kota. Juara harapan 3, nomor peserta 81002 SMP Angkasa Lanut Manhua. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 11 Agustus 2026. Demikian pendengar pengumuman Panitia Lomba HUT Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor Karnaval kategori SMP. Demikian pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Ya, diinformasikan kepada para peserta karnaval. Ya, informasi ini berasal dari Polres Biak Numfor. Dimohon kepada para pengantar peserta karnaval yang memakai kendaraan untuk tidak memarkirkan kendaraan di area start untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan kemacetan. Kami sarankan agar kendaraan yang mengantar peserta karnaval melalui depan kargo bandara melewati Jalan Yosudarso, malah selanjutnya menurunkan peserta di kantor PLN dan kembali melewati Jalan Ambroben. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian pendengar, satu informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Baik, Pregar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Saat sekarang sudah pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang sudah pada bersibuk kerja dengan aktivitas rutinitasnya, apalagi Anda yang mungkin lagi OTW. Iya, setelah seharian bekerja ya sudah tentu kita rehat sebentar, butuh istirahat sambil menikmati makan siangnya ya. Oke, sambil menikmati makan siang ditemani Pro 1 RRI Biak ya. Untuk Anda juga yang lagi berkendara sambil mendengarkan Pro 1 RRI Biak di siang hari ini, selamat berkendara ya. Ya. Dan siapapun kita, apapun kendaraannya, baik roda 2, roda 4 ataupun roda 6, ya pasti kita semua mengutamakan soal keselamatan di jalan raya. Apalagi jika auto friends sehari-hari adalah orang yang berada di jalanan. Nah, maka biasanya justru akan mengutamakan keselamatan dibandingkan hal-hal lain yang berpotensi merugikan ya. Mari, pendengar, pengemudi harus memahami bahwa pergerakan sebuah mobil atau kendaraan ini sangat tergantung kepada dirinya. Ya, maju, berbelok, mundur, menikung, atau berhenti. Ya, semua berawal dari kendali pengemudi. Dari pemahaman inilah, maka pengemudi dapat memprediksi arah gerak mobil atau kendaraannya itu seperti apa. Ya, jadi kendaraan bukan hanya bereaksi, namun setiap aksi dari kita yang mengemudinya ya punya konsekuensi tersendiri. Seperti dua teman saya ini pada sibuk sekali berkendara kesana kemari ya. Iya, selamat berkendara, hati-hati di jalannya. Iya. Dan pendengar, jangan lupa jaga jarak aman ya. Cara mudah untuk menghindari tabrakan dan kecelakaan adalah jaga jarak aman ya. Pengukuran jarak aman ini bisa dengan aturan 3 detik. Nah, aturan ini sangat efektif diterapkan ketika berkendara dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Nah, ini juga ada informasi peringatan ya dari kitong punya bapak-bapak Polres Biak nih ya. Ya, dimohon sekali buat beberapa hari ini masih ada karnaval ya. Kepada para pengantar peserta karnaval yang memakai kendaraan untuk tidak memarkir kendaraan di area start ya, tepatnya di depan Telkom. Nah, ini kenapa? Untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan juga kemacetan ya. Jadi disarankan agar orang yang punya kendaraan roda 2, roda 4 ya, yang mengantar peserta disilakan jangan langsung membelok ke depan Telkom, tetapi lurus ya menuju arah bandara ya. Ya, lalu belok di depan kargo bandara melewati jalan Yosudarso, selanjutnya menurunkan peserta ya di kantor PLN dan kembali melalui jalan Ambroben. Oke. Baik, kami juga membutuhkan panduan dari kita punya bapak-bapak polisi Biak ya untuk memandu jalan mana yang harus ditempuh oleh pengantar peserta karnaval ini yang berada di daerah Telkom menuju ke daerah Ambroben ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang menjadi pengendara yang baik ya. Sangat baik sekali. Mari kita saling mengingatkan ya bagaimana kita menjadi pelopor keselamatan. Oke, selamat siang untuk semuanya.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
0: Biak siang ini, biak orkok ini.
5: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia menggema di seluruh Nusantara setiap bulan Agustus. Semarak kemerdekaan pun terasa di kota kami di Biak, Papua. Dari parade budaya Indonesia yang

menampilkan budaya dari beragam suku di Indonesia yang menetap di Biak Papua, sampai lomba seni budaya Papua ditampilkan dalam bentuk karnaval jalan. Uniknya, dari anak-anak yang duduk di bangku taman kanak-kanak, pelajar SD, SMP, SMA hingga orang dewasa ikut mengambil bagian dalam karnaval jalan yang menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya dalam menyambut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi ini tidak hanya menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia, tapi juga mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya.

Baik pendengar, lagu Yosim Pancar ya membuka suara kita di cerita budaya edisi siang hari ini ya di bulan Agustus 2026 ya. Baik pendengar, di program acara kami selanjutnya adalah cerita budaya dan kita akan sedikit membahas tentang Yospan, Yosim Pancar. Sebenarnya apa sih Yosim Pancar ya? Dari pegunungan sampai lembah pesisir pantai ya, tarian Yospan, Yosim Pancar ini merupakan salah satu tarian khas Papua yang menggambarkan semangat persaudaraan, kegembiraan dan juga kebersamaan masyarakat di tanah Papua. Dan tarian ini lahir dari paduan dua budaya pesisir, yakni tarian Yosim dari Biak dan tarian Pancar dari Serui. Ya, Kabupaten Kepulauan Yapen yang kemudian menyatu menjadi ekspresi budaya rakyat pada tahun 1960-an. Ya, pendengar, pada mulanya tarian Yospan ini berkembang sebagai hiburan rakyat di wilayah pesisir utara Papua dan menjadi media pergaulan sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu, tarian ini tidak hanya sebagai sarana hiburan masyarakat. Lebih dari itu, tarian Yospan saat ini menjadi simbol penyambutan tamu kehormatan dan bentuk ekspresi kegembiraan kolektif. Kini Yospan menjadi salah satu ikon budaya Papua yang sering ditampilkan dalam berbagai festival, kegiatan resmi dan juga perhelatan nasional. Nah, pendengar, kalau kita melihat dari ciri khas dan gerakan tarian Yospan ini dari musiknya, wah, membuat kita semakin bersemangat ya. Ya, tarian Yospan ini dikenal dengan gerakan yang energik dan dinamis. Ya, diiringi langkah kaki cepat dan juga hentakan badan yang menggambarkan keceriaan serta solidaritas. Ya, dan penari biasanya membentuk formasi mulai dari melingkar hingga berpasangan sebagai simbol hubungan sosial yang erat dalam masyarakat Papua. Dan pendengar, busana penari yang juga menjadi daya tarik tersendiri ya, ini mengenangkan rok rumbai dan juga mahkota bulu kasuari atau bulu ayam serta hiasan tubuh dari bahan alam seperti daun dan daun sagu dan juga manik-manik ataupun kulit pohon ya. Sementara irama tarian ini dihidupkan oleh tifa dan juga gendang khas Papua. Ya, seperti kita dengar ada ukulele, juga ada gitar, bass ya dan juga tifa. Ini menghasilkan nuansa yang sangat ceria. Dan kombinasi antara musik, kostum dan gerak inilah yang menjadikan Yospan bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan wujud nyata identitas dan semangat masyarakat Papua yang terbuka, hangat dan penuh kegembiraan.

Baik pendengar, jadi tari yospan ini bukan hanya kita gerak-gerak saja ikut-ikutan untuk beryospan, tetapi ada makna dan filosofi Yosim Pancar ini. Ya, lebih dari sekedar tarian, yospan ini memiliki filosofi yang mendalam ya, menjadi simbol persahabatan, kebersamaan, dan juga perdamaian. Ya, yospan ini mencerminkan nilai gotong royong serta toleransi dalam kehidupan masyarakat. Gerakannya yang dilakukan secara bersama-sama melambangkan keharmonisan dan kesatuan langkah menuju tujuan bersama. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi pesan moral yospan, bahwa kebersamaan dan saling menghargai ini merupakan kekuatan utama dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Yospan juga membentuk kebanggaan terhadap identitas budaya Papua melalui setiap hentakan dan irama tifa. Masyarakat menunjukkan jati diri serta warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial.

Ya, pendengar, marilah kita melestarikan budaya, memperkuat persatuan. Tarian Yospan menjadi pengingat kepada kita semua bahwa demokrasi dan budaya memiliki akar yang sama, yaitu kebersamaan dan saling menghargai. Pelestarian tarian ini bukan sekedar menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat semangat persatuan dan jati diri masyarakat Papua, khususnya Papua. Ya, saya akhiri kebersamaan kita di acara Cerita Budaya. Selamat.

kemerdekaan Republik Indonesia menggema di seluruh Nusantara setiap bulan Agustus. Semarak kemerdekaan pun terasa di kota kami di Biak, Papua. Dari parade budaya Indonesia yang menampilkan budaya dari beragam suku di Indonesia yang menetap di Biak, Papua, sampai lomba seni budaya Papua ditampilkan dalam bentuk karnaval jalan. Uniknya, dari anak-anak yang duduk di bangku taman kanak-kanak, pelajar SD, SMP, SMA hingga orang dewasa ikut mengambil bagian dalam karnaval jalan yang menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya dalam menyambut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi ini tidak hanya menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia, tapi juga mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya.

Tarian Yospan adalah salah satu tarian yang berasal dari daerah Biak, Papua. Yospan tergolong dalam jenis tari pergaulan atau tarian persahabatan antara muda-mudi di masyarakat Papua. Yosip Pancar atau biasa yang disingkat Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Sejak kelahirannya awal tahun 1960-an, Yospan sudah memperkaya gerakannya dari sumber-sumber lain, termasuk dari gerakan alam. Karena kepopulerannya, tarian Yospan sering diperagakan dalam setiap event, kegiatan penyambutan, acara adat, dan festival seni budaya. Keunikan dari tarian ini adalah pakaian, aksesoris, dan alat musik. Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini antara lain gitar, ukulele atau juk, tifa, dan bass.

Satu RRI Bia, kami cukupkan dulu lagu-lagu Yospan untuk Anda saat ini pendengar. Dan kini kita akan jelang disampaikannya dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak di kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, Prodiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mixed team recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, Bahar. Selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada, pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 13:25 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Timur, kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu dari Anggun C. Sasmi dengan lagunya

36. Saya Mary Mai kembali temani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut menambah semangat aktivitas rutinitas Anda semua di mana saja berada. Selamat kembali menjalani aktivitas Anda, sukses untuk Anda.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: enak mah roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih, biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa bro, lupa ya.
0: Akhirnya beduk, selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa, kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa, tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kini kita akan jelang disampaikannya buletin berita daerah Biak.

0: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Buletin Berita Daerah Biak edisi Selasa 11 Agustus 2026. Buletin selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai. Pendengar, MBG di SD YPK 2 Biak disambut antusias oleh para siswa dan dinilai memberikan dampak langsung dengan membantu mengurangi uang jajan siswa. Tri Rian melaporkan.
1: Sampai tahu sama ayam, sayur, nasi sama boleh membuka.
2: Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
1: Tidak.
2: Kalau dulu bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5.000 atau 10.000.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan.
4: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2020

0: sama ayam, sayur, nasi sama boleh mami. Oke.
1: Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
0: Ada.
1: Kalau dulu bawa?
0: Dulu.
1: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
0: Biasa 5.000 atau 10.000.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
3: Kalau untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak, karena ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
2: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
3: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
1: Tapi selama ini dikembalikan?
3: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MPG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
2: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD PK2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
0: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi sama boleh mami.
3: Suka.
1: Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
0: Ada.
1: Kalau dulu bawa?
0: Dulu.
1: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
0: Biasa 5.000 atau 10.000.
2: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 resmi dilantik. Berikut laporannya disampaikan reporter Ririn Arini.
1: Pelantikan pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 10 Agustus 2026. Ketua baru Daniel Tanuria bersama 30 pengurus dari berbagai bidang siap memikul amanah untuk 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Koordinator Wilayah PSMTI Setana Papua, Isak Montolalu mengingatkan pengurus baru untuk menjaga kerukunan antar generasi. Ia berharap kepengurusan muda yang baru dapat membakar semangat dan terus memperkuat solidaritas, saling menguatkan yang lemah, dan bekerja sama dengan yang kuat. Senantiasa berdoa dan bersatu menghadapi segala situasi.
2: Saya berterima kasih kepada pendahulu, pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia Biak Numfor pada periode yang lalu yang sudah memberi banyak bimbingan. Saya juga sangat berterima kasih tokoh muda kita, Koko Daniel, Koko Robert, tidak ragu-ragu untuk meneruskan perjuangan ini. Namun harus diingat, budaya orang Tionghoa menghormati orang yang lebih tua, pegang teguh itu. Mari kita betul-betul mengembangkan solidaritas di tengah masyarakat, saling memperhatikan. Yang lemah kita dukung, kita topang. Yang kuat kita ajak bekerja sama untuk bergandengan tangan di dalam menghadapi situasi sesulit apapun juga.
1: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar SIP MAP mengatakan, warga Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kemajuan Biak Numfor, baik melalui sektor ekonomi, perdagangan sosial maupun budaya. PSMTI harus menjadi jembatan yang memperkuat kebersamaan dan toleransi, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu.
3: Kepengurusan yang baru, periode 2026-2030 yang baru dilantik, sekali lagi mari menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendukung program pembangunan daerah. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk masyarakat Biak Numfor tercinta.
1: Diharapkan melalui pelantikan ini, PSMTI Biak Numfor dan Persatuan Wanita Tionghoa Perwanti dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendukung seluruh program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, BPR Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program Gerakan 2000 untuk Masa Depan. Tri Rian melaporkan.
4: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program Gerakan Rp2.000 untuk Masa Depan Anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Program Gerakan Rp2.000 untuk Masa Depan Anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPR Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekedar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
5: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung, cak dini, cak SD, sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
4: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua, Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
6: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanah ya dari kantor otoritas jasa keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar, ya. Yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang sejak dini, dan juga bagaimana mengelola keuangan itu lebih bertanggung jawab sejak dini. Makanya hari ini kami cetuskan gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Jadi gerakan Rp2.000 itu kami ambil nilai nominal terkecil saat ini, ya, boleh dibilang Rp2.000 itu sangat kecil, tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang
4: sebelumnya
6: lebih.
4: Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Depok Kamarudin menyambut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
7: Yang bagaimana nanti, karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada BPR Bosnik untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi, membuka rekening simple atau simpanan pelajar, dan mengelola tabungan siswa itu di bank mereka. Nah, kemudian kami ingin membuat gerakan ini lebih besar lagi, dan kebetulan di tanggal 20 itu kami memang sudah merencanakan akan mengadakan festival literasi Biak Cerdas 2026. Ini adalah penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
4: Untuk tahap awal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor menunjuk 2 sekolah sebagai pilot project, yaitu SD Yapi 1 Biak dan SMP Negeri 3 Biak, dan berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih besar dan diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Biak Numfor.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar Kominsong, Festival Literasi Biak Cerdas 2026, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, luncurkan gerakan menabung siswa Mambri Mansonanem. Berikut laporannya disampaikan Ririn Arini.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor siap menyelenggarakan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang merupakan penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang telah digelar pada tahun-tahun sebelumnya. Festival ini akan berlangsung selama 3 hari di lapangan Cendrawasih Biak dengan puncak pelaksanaan pada 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin S.Pd. M.A.P. menjelaskan, festival ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Menabung Nasional yang menjadi momen istimewa untuk meluncurkan atau meluncing gerakan unggulan bertajuk Mambri Mansonanem, yang berarti menabung Rp2.000 menyiapkan masa depan gemilang. Ditargetkan menghadirkan 4.000 siswa, guru, dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Biak Numfor yang akan diajak menabung sekaligus membuka rekening simple bekerja sama dengan BPR Bosnik, dengan harapan kerjasama antara pemerintah daerah Biak Numfor dan BPR Bosnik ini menjadi percontohan atau pilot project bagi kabupaten kota lain di tanah Papua. Mengingat Biak Numfor diprediksi menjadi kabupaten pertama yang memiliki gerakan literasi keuangan berskala pelajar.
7: Jadi kami akan hadirkan 3.000-4.000 lebih siswa di lapangan itu, dan nanti kami minta mereka untuk menabung juga, membuat rekening lah, simple, membuka simple. Jadi kami minta mereka yang punya uang, ya, yang punya uang, ini tidak dipaksa, ya, yang punya uang ya bawa uang setidaknya Rp20.000, karena BPR Bosnik ini bisa buka rekening baru hanya dengan Rp20.000, supaya mereka sudah punya rekening di situ. Jadi dan itu nanti insya Allah akan dihadiri oleh pemerintahan provinsi, kemudian dari OJK, ya. Nah, kami berharap ini juga menjadi pilot project untuk kabupaten-kabupaten lain.
1: Rangkaian kegiatan festival meliputi lomba pidato dalam 3 bahasa, menyanyikan lagu nasional dengan lagu daerah Biak, Biak Youth Challenge Science untuk tingkat SMA, dan lomba uji kompetensi untuk siswa SMK yang direncanakan digelar di Hotel Siswel Biak pada hari ketiga.
7: Ya, kita akan isi dengan berbagai kegiatan. Ada senam anak Indonesia hebat yang diikuti mungkin sedikitnya 4.000 pelajar sekabupaten Biak Numfor bersama guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada 3 inovasi nanti yang akan kami launching, tapi itu semua terkait dengan pemenuhan hak anak, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian ada lomba-lomba. Jadi festival ini akan menyentuh seluruh aspek, baik itu pendidikan, kebudayaan, dan kemudian ini juga bagian dari upaya kita untuk mengkampanyekan pentingnya pendidikan, dukungan pemerintah terhadap pendidikan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor.
1: Festival ini menyentuh seluruh aspek pendidikan dan kebudayaan, sekaligus menjadi kampanye bersama akan pentingnya perhatian dan dukungan terhadap pendidikan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak, kita ikuti wawancara reporter Ririn Arini bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Aibtu Daniel Z. Rumpaidus SHMH yang melaksanakan sidak lapangan di SPBU atau pom bensin di Biak.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor siap menyelenggarakan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang ke-30 berlangsung di Swiss Bell Hotel

Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri buletin berita daerah Biak edisi Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawi Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2.

NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Iya, pendengar, berbagai informasi kembali kami hadirkan menemani Anda di sepanjang program Biak Sore edisi hari ini, pendengar, 11 Agustus 2026. Iya, ini 6 hari lagi kita akan peringati upacara pengibaran bendera terkait pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, untuk tahun 2026 saat ini ya, dan untuk berbagai daerah pastinya kita sudah mesti mengenal ya berbagai kegiatan ataupun juga event pelaksanaan 17 Agustus seperti apa. Ya, bahkan kita dibiarkan juga begitu banyak sekali beragam lomba atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari panitia peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini mulai dari tingkat sekolah dasar ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang sudah kita laksanakan di awal masuk bulan Agustus hingga sampai saat ini yang tengah berlangsung di pelaksanaan karnaval SMA dan juga umum yang hari ini dilaksanakan juga dengan titik startnya seperti biasa ya, yang sudah disampaikan dari panitia pelaksanaan dari depan lapangan Hoki Mandala hingga finish di lapangan Cendrawasih. Ya, peringatan 17 Agustus ini menjadi momentum penting dan juga beragam event, beragam kegiatan memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81. Iya, bahkan di pinggiran jalan juga sepanjang ruas-ruas jalan yang sudah kita lalu-lalang seluruh panjang jalur umum ini, kita lihat juga beragam ornamen-ornamen peringatan 17 Agustus, mulai dari bentuk bendera hingga berbagai ornamen-ornamen lain yang sudah dipajang ya, baik di instansi pemerintah bahkan sepanjang ruas jalan. Ini untuk menyambut pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tonggak sejarah di mana Indonesia sudah berada di ke-81 tahun menduduki merdekaan itu menjadi hak bangsa dan negara ya.

Iya, hingga dengan pelaksanaan karnaval juga ini menjadi daya tarik tersendiri untuk wilayah Biak dan semua warga yang menyaksikan, bahkan turut juga mengikuti atau juga menyaksikan karnaval peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Iya, para wisatawan yang datang dan berkunjung juga ikut melihat seperti apa keseruan, bahkan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang tadi laksanakan khususnya untuk di Biak sendiri. Ya, beragam kreativitas yang ditampilkan dari rekan-rekan pelajar, bahkan juga mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, dengan semangat masih menemani Anda pendengar, informasi-informasi terupdate terus kami hadirkan hingga saat ini juga dalam beragam informasi, baik untuk tingkat daerah hingga dengan beragam informasi trending lainnya juga. Ya, akan terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk program Biak Sore nanti. Nah, seperti apa informasinya nanti akan Anda ikuti dan simak melalui Pro 1 RRI Biak di saat sore hari ini. Ya, beragam kesiapan juga yang tengah dilakukan dari Menteri Prasetyo yang memantau geladi pasukan upacara yang nantinya akan diperingati 6 hari lagi. Informasi-informasi terupdate nanti juga akan terus saya hadirkan susur menemani ruang dengar Anda. Ya, tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Selamat sore, salam sehat buat semua. Ya, ini juga khusus ya bagi semua yang ikut berpartisipasi atau ikut menyaksikan pelaksanaan karnaval yang hari ini juga dilaksanakan. Untuk kendaraan roda 2, roda 4, teker ya, lebih berhati-hati sepanjang perjalanan. Kurangi laju kecepatan, pastikan juga untuk setiap tata tertib lalu lintas dan ikuti himbauan-himbauan yang disampaikan dari rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor, seperti apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah diarahkan, ikuti semua peraturan lalu lintas yang ada sehingga kendaraan dapat berjalan lancar dan kondusif, aman hingga pulang dari sana, tiba di tempat dengan di rumah dengan aman, selamat dan sentosa. Oke, 23 menit lepas dari pukul 16, pendengar masih menemani Anda dengan ragam hiburan. Informasi terupdate sesaat akan saya hadirkan menemani ruang dengar Anda. Bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Pendengar, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP menegaskan pengadaan pemerintah harus berorientasi pada kualitas, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Di mana Kepala LKPP Sarah Sadiga di mana menilai pengadaan yang tepat menjadi kunci mewujudkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat pembangunan nasional. Menurut Sarah sendiri, kualitas pengadaan ditentukan melalui strategi dan metode yang tepat dalam setiap proses. Ia juga menyebut bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya penghematan anggaran, tetapi juga dari kualitas proses pengadaan. Pendengar, selain itu juga menurut dirinya sendiri, kementerian dan pemerintah daerah juga perlu terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia. Terkait dengan pengadaan, ia juga menilai langkah tersebut penting agar pelaku pengadaan mampu menyusun strategi yang lebih efektif dan tentunya berdampak. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kebersamaan dan juga kesamaan perspektif mengenai peran strategis pengadaan pemerintah. Ia menegaskan pengadaan harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik. Ia mengatakan juga mengingat penguat SDM, pengadaan memerlukan dukungan penuh dari pimpinan kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Dukungan tersebut, ungkapnya, mencakup ke pengembangan kompetensi, pembinaan karir, hingga penguatan ekosistem dan profesi pengadaan.

Ya, informasi lain juga pendengar terkait dengan cuaca ekstrim di mana untuk daerah Indonesia sendiri bahkan kita juga menerima dampaknya di Biak, yang mana beberapa hampir 2 mingguan lebih nih kita terus dilanda cuaca panas alias El Nino, dan kondisi panas ini terus berkelanjutan ya, curah hujan juga makin tidak terlihat alias tidak terlalu dirasakan untuk kita juga di Biak. Panas sehingga itu merujuk juga ya pada rumputan yang kita tahu sendiri bahwa panas ini mengakibatkan rumput juga kering. Nah, ini merupakan dampak dari kondisi cuaca El Nino yang kita rasakan juga. Berbagai informasi juga seputar cuaca ataupun juga kondisi ekstrim yang dirasakan dari wilayah Tiongkok, di mana topang dolphin yang kabarnya terjang Tiongkok. Nah, ini mengakibatkan 1 juta warga telah dievakuasi dari otoritas Tiongkok yang mengevakuasi lebih dari 1 juta orang akibat topan dolphin yang melanda wilayah timur negara tersebut. Alias Shanghai menjadi salah satu wilayah yang terdampak dengan hujan deras dan gangguan transportasi. Ini melansir dari BBC News, hampir 1000 penerbangan dibatalkan di Shanghai pada Senin 10 Agustus 2026. Otoritas Tiongkok menurunkan status dolphin menjadi badai tropis setelah sebelumnya mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi. Bahkan dolphin disebut sebagai badai terkuat yang melanda Tiongkok sepanjang tahun 2026 ini. Badai tersebut juga membawa angin dengan kecepatan maksimum 150 km.

dari persiapan yang mana 6 hari lagi akan kita menuju puncak peringatan HUT RI yang ke-81 tahun 2026. Informasi lain juga, OJK siapkan credit scoring untuk perluas pembiayaan UMKM yang ada di kawasan negara kita Indonesia tercinta. Ya, masih menemani Anda dan berbagai informasi dan juga ragam hiburan di sepanjang program Biak Sore edisi hari ini pada 11 Agustus 2026.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pada karena program Kartu Tani sasar 500 petani di Kabupaten Biak Numfor. Ya, berbagai informasi kembali kami hadirkan, di mana pemerintah daerah Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini kembali gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Kabarnya sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap di 10 distrik. Di mana melalui program Kartu Tani oleh Pemda ini memberikan dukungan penuh bagi petani, salah satunya bantuan transportasi gratis menggunakan bus Damri saat membawa dan memasarkan hasil pertanian ke pasar, ujar DRH Bambang. Kegiatan hari ini juga di mana ia mengatakan telah dilakukan di dua distrik, yaitu distrik Biak Timur dan Oridek, dengan melibatkan kepala distrik Bang Papua dan Prom Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani, ucapnya. PLT Kadis DRH Bambang menambahkan sosialisasi tersebut akan dilakukan secara bertahap di 10 distrik, diperuntukkan kepada petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Pendengar, Ketua Kelompok Tani Arwambo Matias Yosef Sarwamu, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemda Biak Numfor melalui Dinas Teknik yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani. Bahkan dia juga mengatakan sebelumnya Kepala Distrik Oridek Welem Mamrasar mengatakan melalui program Kartu Tani oleh Pemda Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun. Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani ini akan berlanjut di Distrik Biak Utara bulan ini. Demikian informasi yang kami kutip pendengar dari kbrnrri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Anda.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami. Menemani ruang dengar Anda, menantikan nanti pada pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti salawat Nabi, teruskan beduk Tuhan Azan Maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya.

Iya, pendengar secukupnya saja beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami. Selanjutnya kita menantikan penyampaian salawat Nabi teruskan berdoa azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah. Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, selamat malam untuk Anda. Kami sampaikan informasi layanan masyarakat. Iya, informasi layanan masyarakat kami hadirkan dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Pengumuman yang pertama, berita acara karnaval tingkat SMP berdasarkan hasil rapat dewan juri lomba karnaval tingkat SMP dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor. Dengan ini memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba karnaval tingkat SMP adalah sebagai berikut. Kategori SMP juara 1 dengan nomor peserta 81004 SMP Negeri 2 Biak Kota. Juara 2 dengan nomor peserta 81006 SMP Negeri 1 Biak Kota. Juara 3 nomor peserta 81006 001 maksud kami SMP Negeri 3 Biak Kota. Juara harapan 1 dengan nomor peserta 81010 SMP YPPK Biak. Juara harapan 2 dengan nomor peserta 81008 SMP Negeri 4 Biak Kota. Juara harapan 3 dengan nomor peserta 81002 SMP Angkasa Lanut Manuhua Biak. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang berikut pendengar, masih dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor, berita acara karnaval tingkat SD. Berdasarkan hasil rapat dewan juri lomba karnaval tingkat SD dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang untuk lomba karnaval tingkat SD adalah sebagai berikut. Juara 1 nomor peserta 81004 SD Negeri 2 Rit 1. Juara 2 dengan nomor peserta 81015 SD Impres Mandala. Juara 3 nomor peserta 81016 SD Negeri 1 Biak Kota. Harapan 1 nomor peserta 81001 SD Impresorido. Juara harapan 2 nomor peserta 81008 SD Negeri Soriar Biak Timur. Dan juara harapan 3 dengan nomor peserta 810110 SD YPK Seburia. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026 tertanda Kepala Dinas Pemuda Olahraga selaku penanggung jawab lomba Bapak Arius Merino Esos. Dan pendengar, demikian untuk informasi layanan masyarakat edisi malam ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pada hari kita langsung saja mengikuti rangkaian berita Gema Papua. Hadir menemani Anda untuk edisi malam ini. Selamat malam saya ucapkan, selamat mengikuti deretan berita Gema Papua edisi 11 Agustus 2026.

0: Arnold Saudila menyampaikan laporan selengkapnya dari Nabire.
1: Tim gabungan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Amole 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat 7 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan dan pengembangan informasi personil di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mile 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta dengan Satgas Amole 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan, karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personil gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
1: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Saudila melaporkan.
0: Berita berikutnya, gunakan dana otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
3: Ini kegiatan dengan menggunakan pengadaan anggaran dana Otsus.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
3: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana Otsus. Yang saya harap itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani, yang sakit, yang mengalami sakit ini. Karena ini menggunakan tadi kita menggunakan tidak menutupi saudara-saudara yang lain, ya, bukan saudara asli Papua, tapi kita saudara-saudara yang lain bisa yang mengalami sakit atau problem.
4: Menurut Adolf, penggunaan dana Otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Kemarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, anggota DPR RI Tony Tesar gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa di Yapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
5: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
6: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
5: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesar Esos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
6: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke 5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom, bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai.
5: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP Pegeri Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesar Esos maupun dari ketua STKIP Pegeri Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
7: Baik, terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI selaku Komisi 13 yaitu Bapak Tony Tesar atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagian mengerti akan sosialisasi ini, yaitu mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
5: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Kita beralih pada berita berikutnya. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Siklop. Laporan selengkapnya bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
8: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
9: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
8: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
9: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD, dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
8: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar berita berikutnya, Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, diikuti 9 tim sekolah binaan, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi. Laporan selengkapnya bersama Ririn Arini dari RRI Biak. Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
10: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik. Karena mereka banyak pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Rumsram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengan adagium mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan apa tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
0: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah, waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan, Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
11: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, mama adik, bapak tua, mama tua, om, tante, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak ibu guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama bapak mama. Ayah hebat, anak kuat, itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
0: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah. Ririn Arini melaporkan.
12: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
13: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian berita Gema Papua hadir langsung dari RRI Serui. Dan kini kembali bersama kami, pendengar, selanjutnya kami nantikan tepat pukul 19.30 kita akan ikuti mimbar agama Kristen yang akan hadir menemani Anda, khusus bagi pendengar umat Nasrani dari GTTP Jemaat Veritas, tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, pendengar, menemani ruang dengar Anda, kami hadirkan beberapa nuansa rangkaian lagu rohani Kristiani menemani kebersamaan kita hingga tepat pukul 19.30 kita akan ikuti bersama rangkaian mimbar agama Kristen edisi malam ini, 11 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda kami ucapkan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda tengah bersama kami di saat ini, tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama rangkaian Mimbar Agama Kristen edisi malam ini 11 Agustus 2026 dari GTTP Jemaat Veritas Biak, yang disampaikan bersama hamba Tuhan Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH untuk kita di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam Mimbar Agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPR RI Biak. Sebelum kita membaca dan menungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Kesempatan yang ini bersama dengan seluruh pendengar LPPR RI dimanapun berada, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus, supaya kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amen. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah Allah yang mendengar. Ketika Tuhan tampak diam, setiap zaman memiliki saat di mana umat itu bergumul. Bahkan zaman sekarang pun terkadang melihat bahwa kok Tuhan membiarkan segala kejahatan seperti itu. Sepertinya tanpa tampak diam dan sesuatu berjalan sebagaimana adanya. Dan bahkan kalau melihat dalam konteks pembacaan kita, bahwa umat Allah bergumul dengan penderitaan yang berkepanjangan. Israel di Mesir adalah gambaran klasik dari penderitaan umat pilihan yang tampak ditinggalkan, terjepit di bawah penindasan dan tidak melihat jalan keluar. Namun, di tengah kegelapanlah sejarah itu, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 berdiri sebagai titik balik besar dalam rencana penebusan Tuhan. Dalam teks yang kita baca, dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berteriak minta tolong. Nah, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kisah Musa sebelumnya berfokus pada pelarian dari kehidupan pribadinya, Keluaran 2 ayat 11 hingga yang ke-22, dan bergeser kepada nasib bangsanya. Dengan sangat halus namun teologis, Musa menulis 4 kalimat yang sederhana tetapi penuh bobot rohani. Dikatakan Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. 4 kata kerja itu menjadi dasar teologi pengharapan bagi setiap orang percaya. Allah tidak pernah absen, Ia bertindak tepat pada waktunya. Kalau kita melihat latar belakang historisnya, maka kita bisa menyimpulkan ini merupakan beritaan yang berkepanjangan. Dikatakan dalam ayat 23a, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Frasa ini tampak sederhana, namun memiliki makna teologis dan historis yang dalam. Lama sesudah itu. Kalimat lama sesudah itu menunjukkan bahwa penderitaan Israel berlangsung dalam waktu yang panjang. Harapan akan pembebasan tampak tertunda. Musa telah melarikan diri ke Midian dan hidup dalam pengasingan selama puluhan tahun, sementara bangsanya tetap diperbudak. John Calvin mengatakan dalam bagian ini menunjukkan bahwa seringkali Tuhan Allah menunda pertolongannya bukan karena ia lupa atau tidak peduli, tetapi karena ia sedang mempersiapkan cara yang lebih mulia untuk memuliakan namanya dengan hal-hal yang melampaui pikiran manusia atau melampaui pikiran umatnya. Dan dalam hal ini kematian Raja Mesir di sini menjadi indikasi awal perubahan zaman, bukan karena raja yang baru lebih baik, tetapi karena Allah akan memakai perubahan politik ini sebagai sarana untuk melaksanakan janjinya. Seorang teolog bernama Alan Cole, dia menulis dalam bukunya The Exodus dari terjemahan Tyndale Commentary, dia mengatakan bahwa perubahan dinasti tidak mengubah keadaan umat Tuhan, namun menjadi bagian dari rencana ilahi untuk memulai babak baru dalam sejarah keselamatan. Jadi ayat ini bukan sekedar catatan kronologis, melainkan penanda providensial dalam diam dan penantian. Allah sedang bekerja di balik layar sejarah. Pendengar yang Tuhan Yesus kasih, hal yang kedua, kita bisa melihat bahwa dikatakan penderitaan yang memuncak. Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Kata mengeluh dalam bahasa Ibrani adalah anakha. Dan teks ini menyiratkan ratapan yang keluar dari penderitaan yang dalam. Mungkin kalau dalam bahasa biak, yang dalam itu dopokem. Tapi mungkin yang lain. Tapi sesuatu yang di dalamnya. Nah ini bukan sekedar ekspresi sosial, melainkan jeritan spiritual dari umat Allah yang tertindas. Matthew Henry, seorang teolog, dia menuliskan bahwa keluhan orang Israel bukan hanya karena beban fisik, tetapi karena mereka merasa jauh dari janji-janji Allah kepada nenek moyang mereka. Inilah ciri khas penderitaan rohani, bukan hanya karena di kesulitan hidup, tetapi karena rasa kehilangan kehadiran Tuhan Allah. Dalam teologi reform, penderitaan umat pilihan selalu dipahami dalam konteks kedaulatan Tuhan Allah, yang kita sebut dalam istilah teologi Providentia Dei. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan memakai penderitaan sebagai alat untuk mendidik, menyucikan, dan menyiapkan mereka bagi kemuliaan yang akan datang. Nah, seperti kata Calvin, ketika Allah tampak berdiam diri, ia sedang berbicara melalui perbuatannya. Diamnya adalah kebijaksanaan yang bekerja. Hal yang kedua adalah Allah yang mendengar seruan umatnya, seperti tema kita. Ayat 2, pasal 2 ayat 23b sampai 24a. Pertama, mereka berteriak minta tolong, dan teriakan mereka minta tolong itu sampai kepada Tuhan Allah. Kata kerja za'ak atau berteriak menggambarkan panggilan dari hati yang sangat tertekan. Dalam perjanjian lama, kata ini sering digunakan untuk menyatakan seruan keadilan dari orang yang tertindas, yang tidak memiliki pembela. Kita bisa bandingkan dalam Keluaran pasal 22 ayat 23, Hagai pasal 3 ayat 9, dan itu menunjukkan orang tertindas dan tidak memiliki pembela. Namun yang luar biasa dalam frasa teriakan mereka sampai kepada Tuhan Allah, ini bukan karena suara mereka keras.

Sir Louis Berghoff. Dia menulis tentang doa umat Allah tidak menembus surga karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Tuhan Allah telah mencondongkan telinganya melalui perjanjian kasih karunia. Dia mengatakan dengan maksud bahwa doa itu efektif bukan karena kualitas doa, tetapi karena hubungan perjanjian antara Tuhan Allah dan umatnya. Kemudian ditambahkan oleh seorang penulis yang lain bernama R.C. Sproul. Dia menambahkan dalam bukunya Chosen by God. Dia menuliskan bahwa doa bukan sarana untuk mengubah kehendak Allah, melainkan sarana yang Allah tetapkan untuk melaksanakan kehendaknya. Seruan bangsa Israel adalah bagian dari rancangan Allah. Ia sendiri yang menimbulkan jeritan itu agar janjinya digenapi. Dengan demikian, peristiwa ini memperlihatkan interaksi misterius antara kedaulatan Allah dan tanggapan manusia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua adalah Allah mendengar keluhan mereka. Kalimat ini merupakan ungkapan yang berbentuk antropopatik, artinya digambarkan seperti manusia yang mendengar. Jadi bukan karena ia memiliki telinga secara jasmani, melainkan untuk menegaskan keintiman perhatian Tuhan Allah terhadap umatnya. Seorang penulis bernama Herman Bavinck, dia menuliskan dalam Reform Dogmatics, dia mengatakan bahwa ketika Allah berkata Allah mendengar atau melihat, itu bukan menunjukkan perubahan dari diri Allah, tetapi manifestasi dari relasi perjanjiannya yang hidup dengan ciptaan. Dengan kata lain, mendengar di sini berarti mulainya tindakan penyelamatan dari Tuhan Allah sendiri. Dan kita bisa memperhatikan urutan teologisnya dalam naskah yang kita baca saat ini. Dikatakan Allah mendengar, itu menunjukkan perhatian dan kasih. Kemudian Allah mengingat, itu menunjukkan kesetiaan terhadap janjinya. Allah melihat, menunjukkan pemahaman tentang penderitaan. Dan Allah memperhatikan, menunjukkan tindakan aktif. Empat tahapan ini adalah progresi ilahi dari belas kasihan menuju tindakan penebusan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang ketiga adalah Allah yang mengingat perjanjiannya. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 2 ayat 24b, dikatakan perjanjian sebagai tindakan Allah. Ayat 24, dia menegaskan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah inti dari keseluruhan kitab Keluaran. Allah bertindak bukan karena Israel layak, atau kita layak, atau ada pendoa sana lebih layak, tetapi karena ia setia terhadap janjinya. Ini mengingatkan bahwa tidak berarti Allah pernah lupa, tetapi bahwa ia memulai menunjukkan dengan nyata apa yang telah ia tetapkan dalam janji kekekalnya. Dalam konteks teologi perjanjian, hal ini berarti bahwa seluruh tindakan Tuhan Allah dalam sejarah adalah pengenapan janji keselamatan yang telah dimeteraikan kepada Abraham. Kita bisa baca Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Dalam catatan lain, perjanjian adalah ekspresi kasih karunia Allah yang berdaulat, di mana ia sendiri berkomitmen untuk menjadi Allah bagi umatnya. Artinya, penyelamatan Israel dari Mesir adalah tindakan konsisten Tuhan Allah terhadap perjanjian kasihnya, bukan hasil dari usaha manusia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa ada implikasi daripada pembacaan kita. Dapat pendeta jelaskan bahwa keselamatan berdasarkan kesetiaan Allah penting untuk dipahami bahwa dalam pandangan veritas, Allah mengingat bukan karena ada faktor eksternal yang mengingatkannya, tetapi karena inisiatif anugerah yang kekal. Janji Allah tidak tergantung pada perubahan situasi manusia. Ia setia bahkan ketika umatnya tidak setia. Dengan demikian, setiap tindakan keselamatan selalu berpijak pada karakter ilahi yang setia terhadap perjanjiannya sendiri. Israel tidak berteriak karena mereka memahami teologi perjanjian, mereka hanya berteriak karena menderita. Namun Tuhan menafsirkan jeritan itu dalam terang perjanjian kasihnya. Itulah keindahan anugerah. Ketika kita bahkan tidak tahu bagaimana berdoa dengan benar, Tuhan bertindak berdasarkan janjinya. Selanjutnya kita bisa melihat dalam naskah pasal 2 ayat 25, Allah yang melihat dan memperhatikan. Dikatakan, maka

Allah melihat orang Israel itu. Kata melihat dalam bahasa Ibrani ra'a di sini memiliki makna yang lebih dari sekedar memperhatikan secara visual. Ini berarti menilai, memahami, dan mengasihi dengan empati. Dalam konteks ini, melihat berarti mengenali penderitaan dengan tujuan untuk menolong. Seorang penulis buku bernama John Gill, dia menulis bahwa Allah melihat bukan dari kejauhan, tetapi kasih yang dekat. Tuhan Allah menatap umatnya sebagai miliknya sendiri. Dan kata kerja ini mengingatkan kita pada Kejadian pasal 16 ayat 13 ketika Hagar menyebut Allah El Roy, artinya Allah yang melihat aku. Melihat berarti hadir, dan kehadiran Tuhan Allah berarti penghiburan bagi umatnya yang menderita. Allah melihat mereka, kata Ibrani Yada, artinya memperhatikan, berarti mengenal secara pribadi dan intim. Dalam konteks perjanjian, mengetahui berarti mengasihi dan memilih. Jadi kalimat ini dapat diterjemahkan secara teologis, Allah mengenal mereka dengan kasih yang berdaulat. Teks ini adalah permata kecil dalam sejarah keselamatan. Ketika Tuhan Allah mengetahui umatnya, ia bukan sekedar menyadari mereka, tetapi ia mengikatkan dirinya untuk bertindak demi mereka. Dengan demikian, Keluaran pasal 2 ayat 25 adalah puncak klimaks naratif dari pasal 2, seluruh kisah Musa, penderitaan Israel, dan penundaan pertolongan semuanya berujung pada satu kebenaran, yaitu Allah tahu. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, maka kita bisa melihat ada implikasinya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kedaulatan dan anugerah dalam sejarah penebusan. Bagian ini menunjukkan bahwa seluruh sejarah penebusan termasuk Exodus adalah inisiatif anugerah ilahi yang berdaulat. Israel tidak membebaskan dirinya, bahkan teriakannya pun adalah respon terhadap pekerjaan Roh Allah yang menimbulkan kerinduan akan pembebasan. Anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan, tapi juga mempersiapkan hati manusia untuk diselamatkan. Inilah yang disebut gracia praevenies, anugerah yang mendahului setiap tanggapan manusia. Allah yang mengingat perjanjian adalah Allah yang menginisiasi keselamatan, menopangnya dan menyelesaikannya. Hal yang kedua adalah kesetiaan Allah sebagai dasar pengharapan gereja. Pendengar yang Tuhan kasihi, Keluaran pasal 2 ayat 24-25 mengajarkan bahwa pengharapan umat Allah tidak pernah terletak pada keadaan, tetapi pada karakter Allah sendiri. Janji kepada Abraham tetap berlaku sekalipun generasi berganti. Ketika segala sesuatu tampak hancur, perjanjian Tuhan Allah tetap menjadi jangkar iman kita. Dalam konteks gereja masa kini, menjadi dasar keyakinan bahwa Tuhan Allah masih mendengar jeritan umatnya di tengah penderitaan global, ketidakadilan, dan kemerosotan moral hari ini. Hal yang ketiga adalah doa dan jeritan sebagai sarana anugerah Tuhan Allah. Pendengar yang Tuhan kasihi, Tuhan mendengar engkau. Tuhan mendengar kita semua. Jadi Tuhan Allah mendengar seruan Israel bukan karena kekuatan doa itu sendiri, tetapi karena doa adalah sarana yang ditetapkan Tuhan Allah untuk menggenapi rencananya. Doa orang kudus adalah alat yang Allah gunakan untuk menjalankan kedaulatannya di dunia. Dengan demikian, setiap doa orang percaya, bahkan doa orang yang lahir dari keputusasaan, tetap memiliki makna teologis karena Allah yang mendengarnya adalah Allah yang berjanji. Yang keempat adalah Kristus, penggenapan sempurna dari Allah yang mendengar dan menyelamatkan. Dalam naskah Keluaran pasal 2 ayat 23-25 yang kita baca dan renungkan ini menunjuk secara profetis kepada Kristus. Seperti Allah mendengar jeritan orang Israel di Mesir, demikian juga Allah mendengar jeritan dunia di bawah perbudakan dosa dan mengutus sang penebus sejati yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti Musa diutus untuk menebus Israel dari Mesir, demikian Kristus datang untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Dalam Kristus, empat tindakan Allah dalam Keluaran 2 ayat 23-25 mencapai puncaknya, yakni Allah mendengar,
Kristus datang. Allah mengingat janji keselamatan digenapi. Allah melihat ia berinkarnasi, melihat penderitaan kita secara nyata, dan Allah memperhatikan ia mati dan bangkit bagi kita. Oleh karena itu Keluaran 2 ayat 23-25 bukan hanya mengantar kisah Musa, tetapi titik awal sejarah keselamatan universal yang berpuncak di Golgota. Karena itu pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Allah tampak diam, ia sedang bekerja. Diamnya Allah bukan tanda ketidakhadiran, melainkan strategi ilahi untuk memuliakan dirinya dalam waktunya sendiri, dalam waktu Tuhan. Kita sering mendengar lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua adalah jeritan iman tidak sia-sia. Seruan Israel sampai ke surga bukan karena kerasnya suara, tetapi karena janji yang menopangnya. Demikian juga orang yang percaya tidak pernah kosong, sebab Tuhan Allah mendengar melalui Kristus perantara kita. Yang ketiga adalah peganglah perjanjian Tuhan, bukan perasaanmu. Peganglah firman Tuhan dan bukan apa kata orang atau bisikan-bisikan dari lain. Israel tidak tahu kapan pertolongan datang, tetapi Allah tahu waktu yang tepat. Dalam setiap masa penantian, perjanjian Allah adalah jangkar iman. Demikian juga hari ini, para pendengar, penantian merupakan bagian yang penting karena kita melandaskannya pada perjanjian Allah, dan itu adalah jangkar iman kita. Yang terakhir adalah percayalah kepada Kristus sebagai penebus sejati. Musa hanyalah bayangan, Kristus adalah realitas. Dalam dialah Allah benar-benar melihat, mendengar, dan mengenal kita. Jadi Allah yang tidak pernah lupa, empat kata kerja dalam teks ini, mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan, membentuk suatu kesaksian agung tentang karakter ilahi. Ia setia, berbelas kasih, dan berdolat. Saat umatnya mengeluh di bawah tekanan, Allah sedang mempersiapkan Musa. Di saat doa mereka tampak sia-sia, Allah sedang menyiapkan pembebasan. Demikian pula hari ini ketika gereja mengalami penderitaan, jika pendengar mengalami penderitaan, kesesakan, kesulitan, Allah masih mendengar jeritan umatnya di dunia ini. Dan dalam Kristus, Allah telah turun tangan secara penuh. Dialah bukti bahwa Tuhan tidak hanya mendengar dari jauh yang transenden, tetapi datang menebus dari dekat menjadi imanen. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam perjalanan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang singkat dalam pembacaan naskah dalam Keluaran pasal 3 yang kami baca saat ini. Dua ayat yang kami renungkan, Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga yang ke-25 ini merupakan bagian yang sangat penting yang tidak akan habis dibahas dalam beberapa waktu. Tapi kami percaya Roh Kudus mengingatkan kami. Apa yang sudah kami dengar, biarlah setiap pendengar dimanapun berada, yang sudah didengar, itulah bagian yang terpenting. Karena itu, biarlah firman yang tertulis yang kami boleh renungkan saat ini dimampukan oleh firman yang hidup, sehingga kami mampu melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh pendengar dimanapun berada. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah iman, mereka yang bimbang, biarlah Tuhan tetapkan, Tuhan kuatkan, pulihkan mereka. Yang sakit di rumah sakit, biar Tuhan jamah dalam nama Yesus, sebab oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan memakai para medis, para perawat, para saudara-saudara yang menjaga. Biarlah kasih sayang Tuhan bersama dengan mereka yang diberi karunia lewat keilmuan yang mereka miliki. Karena kami percaya kesembuhan pun datang dari mereka. Tuhan adalah yang memberikan ilmu pengetahuan. Sehingga biarlah para pendengar, jikalau mereka dalam keadaan sakit hari ini, kami percaya, demi nama Yesus Kristus anak Daud orang Nazaret, maka engkau telah sembuh. Karena kesembuhan itu sempurna dari Tuhan.
Berkatilah juga saudara-saudara yang mendampingi. Biarlah kasih sayang, pendampingan itu boleh memberi kekuatan bagi yang sakit. Kami percaya apa yang Tuhan kerjakan untuk membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, itu akan membuat kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengalir lewat keadaan kondisi kehidupan kami. Kami berdoa juga Bapa di surga, para pendengar yang sedang sakit yang ada di rumah mereka masing-masing, mungkin belum sempat ke rumah sakit, tetapi biarlah di rumah mereka sendiri kasih sayang saudara, bersaudara, orang tua, bahkan juga sahabat-sahabat yang berkunjung, biarlah itu menjadi kekuatan bagi yang sakit. Ada majelis hamba Tuhan yang datang berkunjung, biarlah mereka menerima kebaikan Tuhan karena dapat mendoakan saudara-saudara, rekan-rekan kami, para pendengar LPP Rebiak yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa kondisi keadaan Kabupaten Biak Numfor dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan biarlah semua apa yang sudah dikerjakan di kota Biak ini, keramaian, menjadi hiburan yang baik untuk menyatukan dan bahkan memberikan akan sesuatu kelegaan dalam kami menghadapi hari-hari dalam kondisi cuaca yang panas. Kami tahu bahwa ini semua kami perlu memakai hikmat Tuhan untuk terus dapat menjaga kehidupan kami dalam kestabilan iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Kami berdoa pimpinan karyawan LPP Ribiak, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terus menyiar dengan segala kebaikan Tuhan. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur doa kami. Tak lupa juga pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh OPD, dan bahkan seluruh stafnya, seluruh pegawai, Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan mereka memimpin kami masyarakatnya dengan adil dan benar, sehingga atas semua yang mereka kerjakan, masyarakat boleh melihat, dan jika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, biar ya Tuhan menyadarkan kami sebagai masyarakat untuk mendoakan, menopang mereka. Dan biarlah hal-hal yang mungkin belum bisa mereka lakukan, biarlah kami menanti dengan sabar, karena kami percaya kesabaran mendatangkan berkat. Inilah doa kami, syukur kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari Gereja Tabernakel di Tanah Papua, Jemaat Veritas. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak Malam Ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi kawan, bah, kapan kau datang?
1: Iya kawan, sebur tiba ini bagaimana?
0: Tuhan, kau pugaya saja, kencang betul, tak ada yang blok.
1: Ah iya kak, makasih kawan, biasa kalau pulang kampung itu harus tampil beda.
0: Memang kau andalan sekali, baru apa itu? Banyak sekali barang-barang yang kau bawa.
1: Harus dong, biasa kawan, kau tahu yang saya bawa ini, patung merek terbaru yang saya beli, headset baru yang lagi...

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda.
1: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
2: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
3: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membulur media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
2: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
3: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
1: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
2: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
3: Ya, malam juga nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah? Randy, lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang, anak-anak. Siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, Bu, nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
7: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru? Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
7: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Ini kian persembahan drama radio produksi Eneribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya nak, karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita. Sembilan enam koma satu megahertz pro satu.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1

selamat malam mendengar. Terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz menemani Anda di malam hari ini ya, edisi Selasa di 11 Agustus 2026. Saya Stefani Kumambo menemani Anda malam hari ini pendengar hingga nanti ditutup siaran pukul 12 malam dengan ragam informasi, ragam hiburan serta ragam berita menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Masih di rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda yang malam hari ini mungkin tengah berkumpul dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayanginya. Ada yang mungkin baru pulang, baru tiba di rumah setelah mengikuti rangkaian atau mungkin nonton ya dalam rangkaian kegiatan 17-an. Hari ini adalah karnaval ya tingkat SMA, SMK yang tuntasnya juga sudah gelap ya, sudah malam. Ya mungkin baru sampai di rumah, sembari beristirahat, masih menemani Anda pendengar malam hari ini. Kami masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik untuk Anda. Ya, satu informasi pendengar, kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Di mana di Indonesia pendengar, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 ini menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia ternyata didominasi oleh Gen Z dan juga milenial. Sementara itu mulai tahun 2025, dunia juga ini memasuki era kelahiran generasi beta atau generasi pertama yang diprediksi tumbuh berdampingan dengan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memahami rentang tahun kelahiran setiap generasi ini tidak hanya membantu kita mengenali ya perbedaan usia, tapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik, cara berkomunikasi, hingga kebiasaan yang terbentuk akibat perubahan zaman. Ya, lantas pendengar, siapa saja yang termasuk pre-boomer, baby boomer, gen X, milenial, gen Z, gen alpha, hingga gen beta. Ya, di mana berdasarkan hasil SUPAS 2025 ya dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Gen Z atau generasi Z ya yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2012 ini menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia dengan proporsi 24,98% dari total populasi. Posisi berikutnya ditempati oleh generasi milenial ya atau yang lahir di antara tahun 1981 hingga 1996 sebesar 24,34%. Artinya hampir separuh penduduk Indonesia saat ini berasal dari dua generasi tersebut, yaitu gen milenial dan juga gen Z. Di sisi lain pendengar, generasi X atau mereka yang lahir di antara tahun 1965 hingga 1980 ini masih menyumbang sekitar 19,70% dari total penduduk. Sedangkan generasi Alpha ya, generasi Alpha atau post Gen Z ya, ini mencapai 19,65% mereka yang lahir di antara 2013 hingga 2024. Sedangkan untuk baby boomer sendiri pendengar ya, atau mereka yang lahir di antara tahun 1946 hingga 1964 ini mencakup 10,31% dari total populasi Indonesia. Dan pre-boomer ya, atau mereka yang lahir di antara tahun 1945 dan sebelumnya itu ada sekitar 1,07% ya. Ini kelompok yang paling sedikit yang ada di Indonesia, sekitar 1,07%.
Ya, komposisi ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih didominasi penduduk usia produktif. Dan selain menjadi peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, kondisi ini juga menuntut strategi pembangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhannya dari berbagai kelompok.

beberapa lagu pilihan hingga nanti di pukul 21 pendengar. Tepat pukul 21 nanti kami akan hadirkan informasi traktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat, suara yang menjunjung keadilan, suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita, suara untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dari kita untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

pendengar selanjutnya kita akan jelang untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar on China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakannya. Biak malam ini, Biak Robine.

0: Ternyata kanker payudara tidak terjadi pada wanita aja ya, tapi juga pria.
1: Kamu baru tahu, Dek. Kakak pernah baca, kasusnya memang juga terjadi pada pria, walau jumlahnya tidak sebanyak wanita.
0: Ih, serem juga ya, Kak, dengernya.
1: Tapi, Dek, kita bisa kok mencegahnya sejak dini di usia muda. Dengan olahraga teratur, no alkohol dan rokok, jaga berat badan yang ideal, dan banyak konsumsi buah serta sayuran. Khusus para ibu, dianjurkan memberi ASI menyusui secara teratur.
0: Wah, ternyata cukup sederhana ya mencegahnya. Kanker payudara juga menjadi penyebab kematian utama pada wanita. Yuk, periksakan diri kamu secara rutin dan jangan lupa lakukan sadari. Periksa payudara sendiri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Bia. Kami akan menemani Anda kali ini pendengar hingga nanti di pukul 23 dengan rangkaian lagu-lagu daerah menemani Anda di

0: Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Just Music, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di penutup kebersamaan kita hingga nanti di pukul 12 malam.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikir

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Biak malam ini, biak robine.

sudah kebersamaan kita di hari ini, pendengar, di Selasa 11 Agustus 2026. Saya Stephanie Kumambo mewakili rekan-rekan yang bertugas dari pukul 5 pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, kami mohon maaf jika punya kekurangan dan salah kata, selalu menemani Anda di sepanjang hari ini. Kami akan kembali menyapa Anda esok di Rabu 12 Agustus 2026. Akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Akhir kata dari kawasan Jalan Majapahit, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Akhir kata, terimalah salam hangat kami, Pro 1 RRI Biak, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap mer.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Menyelenggarakan program-program acara Radio Republik Indonesia Biak. Dari Jalan Majapahit kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di pagi hari ini. Kembali lagi Radio Republik Indonesia Biak mengudara di frekuensi 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan rangkaian-rangkaian hiburan, informasi dan juga inspirasi kami hadirkan melalui program-program acara siar kami Radio Republik Indonesia Biak. Membuka jumpa kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristen. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang

berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar.

Baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kini kita akan jelang disampaikannya buletin berita daerah Biak pukul 6 tepat waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Berita Daerah Biak edisi Rabu 12 Agustus 2026. Buletin berita selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. MBG di SD YPK 2 Abiak disambut antusias oleh para siswa dan dinilai memberikan dampak langsung dengan membantu mengurangi uang jajan siswa. Selengkapnya dilaporkan Tri Rian.
1: Sampai tahu sama ayam, sayur, nasi sama boleh membuka.
2: Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
1: Ada.
2: Kalau dulu bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5 ribu.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Kalau untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak, karena ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
3: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi selama ini ada yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD PK2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
1: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi sama boleh membuka.
2: Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
1: Ada.
2: Kalau dulu bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5 ribu atau 10 ribu.
3: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
0: Pendengar, Pengurus Pangiyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 resmi dilantik. Berikut laporan Ririn Arini.
5: Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Ketua baru Daniel Tanuria bersama 30 pengurus dari berbagai bidang siap memikul amanah untuk 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Koordinator Wilayah PSMTI Setana Papua, Isak Montolalu, mengingatkan pengurus baru untuk menjaga kerukunan antar generasi. Ia berharap kepengurusan muda yang baru dapat membakar semangat dan terus memperkuat solidaritas, saling menguatkan yang lemah, dan bekerja sama dengan yang kuat. Senantiasa berdoa dan bersatu menghadapi segala situasi.
6: Saya berterima kasih kepada pendahulu, pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Biak Numfor pada periode yang lalu yang sudah memberi banyak bimbingan. Saya juga sangat berterima kasih tokoh muda kita, Koko Daniel, Koko Robert, tidak ragu-ragu untuk meneruskan perjuangan ini. Namun harus diingat, budaya orang Tionghoa menghormati orang yang lebih tua, pegang teguh itu. Mari kita betul-betul mengembangkan solidaritas di tengah masyarakat, saling memperhatikan. Yang lemah kita dukung, kita topang. Yang kuat kita ajak bekerja sama untuk bergandengan tangan di dalam menghadapi situasi sesulit apapun juga.
5: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar SIP MAP mengatakan, warga Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kemajuan Biak Numfor, baik melalui sektor ekonomi, perdagangan sosial maupun budaya. PSMTI harus menjadi jembatan yang memperkuat kebersamaan dan toleransi, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu.
7: Kepengurusan yang baru, periode 2026-2030 yang baru dilantik, sekali lagi mari menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendukung program pembangunan daerah. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk masyarakat Biak Numfor tercinta.
5: Diharapkan melalui pelantikan ini, PSMTI Biak Numfor dan Persatuan Wanita Tionghoa Perwanti dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendukung seluruh program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, program Kartu Tani sasar 500 petani di 10 distrik di Kabupaten Biak Numfor. Oki Pinantoan melaporkan.
8: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap di 10 distrik diperuntukkan kepada 500 petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
9: Kegiatan ini melibatkan Kepala Distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani. Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap di 10 distrik dan program ini diperuntukkan bagi petani yang telah didata oleh penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Hingga saat ini kurang lebih sekitar 500 petani dari 10 distrik yang telah terdata sebagai sasaran program Kartu Tani. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada petani, salah satunya berupa fasilitas transportasi gratis untuk mengangkut hasil kebun dari lokasi menuju pasar. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi, melancarkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang bagi masyarakat petani. Para petani menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Biak Numfor atas perhatian dan dukungan melalui program baru Kartu Tani ini. Petani berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tani di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor.
8: Ketua Kelompok Tani Arwambo, Matias Yosep Sarwamo, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas terkait yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani.
10: Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kabupaten, dan dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, karena hari ini kami mendapatkan sosialisasi tentang kartu tani untuk membantu kami petani kelompok transportasi, dan kami harap ke depan nanti kepada pemerintah kabupaten maupun dinas terkait yaitu pertanian dan peternakan untuk nanti ke depan masih ada banyak kebutuhan kami petani. Jadi dengan harapan ke depan kami harapkan Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan peluang kami. Kartu taninya sudah ada, tapi untuk subsidi seperti kami kan punya beberapa alat kan untuk kelola kebun atau lokasi untuk menjadi lahan tanam untuk kami. Yang kami ke depan sekarang yang kami kendala kami itu cuma bahan bakar, karena ada beberapa jenis alat yang kami pakai. Yang pertama, satu alat butuh bahan bakar bensin, yang dua dan tiga butuh bahan bakar solar. Cuma yang kami kendala mungkin cuma itu saja.
8: Sebelumnya Kepala Distrik Oridek, Welem Membrasar mengatakan melalui program Kartu Tani oleh pemerintah daerah Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun.
10: Kalau saya lihat dari teman-teman petani ini, dari beberapa kampung ini, mereka sangat senang sekali. Mereka berterima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah mensponsori mereka dengan Kartu Tani dari Dinas Pertanian ini. Makanya mereka bilang, Bapak kalau ada kita punya hasil nanti kita mau panen, undang Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Bupati datang, tolong buka pertama, panen pertama. Mereka juga berharap, mereka bilang mereka panen mau angkat jualan ke pasar, itu terkendala dengan mereka punya keadaan. Kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang ya terpaksa jalan jual di dalam kampung saja. Gratis ini yang mereka sangat bersyukur, karena ya mereka walaupun punya hasil, tapi kalau tidak ada uang mau bawa jual ke mana. Banyak tadi ada beberapa ibu yang bertanya, kira-kira nanti kita bayar? Tidak, ini sudah langsung kerjasama antara Pemda melalui pertanian dan Bank Papua.
8: Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara dan Distrik Andi pekan ini.
0: Pendengar, BPR Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
3: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPR Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekedar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
11: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung, cak din, cak SD, sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
3: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua, Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
12: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanah ya dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar ya. Yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang sejak dini, dan juga bagaimana mengelola keuangan itu lebih bertanggung jawab sejak dini. Makanya hari ini kami cetuskan gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Jadi gerakan Rp2.000 itu kami ambil nilai nominal terkecil saat ini ya, boleh dibilang Rp2.000 itu sangat kecil, tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang
3: sebelumnya
12: lebih
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyambut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
13: Yang bagaimana nanti, karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada BPR Bosnik untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi, membuka rekening simple atau simpanan pelajar, dan mengelola tabungan siswa itu di bank mereka. Nah, kemudian kami ingin membuat gerakan ini lebih besar lagi, dan kebetulan di tanggal 20 itu kami memang sudah merencanakan akan mengadakan festival literasi Biak Cerdas 2026. Ini adalah penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
3: Untuk tahap awal, Dinas Pendidikan dan kemudian Biak Numfor menunjuk dua sekolah sebagai pilot project, yaitu SD YP 1 Biak dan SMP Negeri 3 Biak, dan berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih besar dan diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Biak Numfor.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Baik pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak, kami akan hadirkan wawancara. Kita ikuti wawancara reporter Ririn Arini bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Aibtu Daniel Z. Rompaidus, SHMH, yang melaksanakan sidak lapangan di SPBU atau pom bensin di Biak.
5: Pendengar, saat ini kami sudah bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Daniel Z. Rompaidus, SHMH, yang melaksanakan sidak lapangan di SPBU atau pom bensin di Biak, menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrian panjang yang mengganggu pengguna jalan dan diduga terjadi pembelian berlebihan atau tap bensin jenis Pertalite. Dan baik Pak Kasat, boleh dijelaskan pelaksanaan sidak ini seperti apa?
14: Ya baik, terima kasih untuk para pendengar di mana saja dan rekan media serta seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Saya selaku Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Pak Daniel Rompaidus bersama rekan-rekan tim dari Satgas BBM Polres Biak Numfor. Di sini kami melaksanakan kegiatan penertiban terkait dengan BBM subsidi di Kabupaten Biak Numfor, yang mana kami melaksanakan ini berdasarkan ada dasar hukum kami, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, dan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja, kemudian adanya juga pengaduan dari masyarakat di media sosial. Jadi banyak lanjuti itu bahwa kami melaksanakan patroli cyber di media sosial dan banyak berita di Info Kejadian Kota Biak bahwa akhir-akhir ini banyak antrian daripada BBM subsidi. Makanya mulai dari hari, kurang lebih dari hari Minggu, dari hari Minggu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 atau 10 Agustus, kami melaksanakan monitoring di 3 titik SPBU, yaitu di SPBU Dolok Jalan Sisingamangaraja, kemudian SPBU di Bempo Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di SPBU Fajar Papua. Nah, dari kegiatan ketiga mulai dari satu minggu ini kami melaksanakan rutinitas penertiban. Artinya apa? Ya, ini adalah BBM subsidi yang memang benar-benar harus diterima oleh masyarakat. Nah, kami mengecek langsung ke lapangan apa sih yang menjadi kendala-kendala terkait dengan antrian-antrian BBM ini. Nah, kami juga berlaksana koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perindakop, dan dari Pertamina sendiri kami turun langsung, kemudian kami melakukan pengecekan ke lapangan. Ternyata fakta-faktanya itu bahwa ternyata BBM subsidi di Kabupaten Biak Numfor, baik Pertalite, solar, dan semua itu stoknya cukup. Jadi per hari itu bisa 15 KL sampai, ya tergantung. Jadi ada 3 titik ini, ada yang 10 KL, 15 KL. Itu untuk apa? Untuk melayani masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi di hasil penertiban kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan, yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Suzuki Thunder, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Nah, ini himbauan kami kepada masyarakat di Kabupaten. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kalau ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penindakan ini? Artinya apa? Ya biar ini dia tepat sasaran. Asas keadilan sosial itu harus ada. Jadi kenapa kita lakukan penertiban ini? Karena ya satu orang itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4-5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini, terutama yang bandel ini adalah petugas-petugas noselnya. Karena apa? Setiap kali mereka melakukan pengisian itu, mereka mendapatkan fee. Baik 5.000 sampai dengan 20.000. 5.000 per motor, 20.000-nya itu per mobil. Nah, ini kan sehingga mempermudah mereka untuk melancarkan mereka punya aksi ini. Nah, kami sudah tegaskan kepada pihak pemilik SPBU dan kepala operasional, apabila kami temukan lagi, saya akan tindak tegas. Artinya undang-undang migas ini bukan main-main. Nah, artinya setelah kita melaksanakan kegiatan ini, dan puji Tuhan sudah satu minggu ini semua sudah landai. Artinya apa? Masyarakat juga apresiasi, ada rasa kepuasan terkait dengan hak-haknya mereka yang selama ini kurang lebih satu bulan ada yang cuma mengisi Pertamax. Mereka sampaikan, Pak Kasat, gaji kami cuma habis untuk isi Pertamax. Nah, upaya-upaya ini yang kami lakukan ini dikandung maksud apa? Untuk menertibkan biar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor ini bisa menerima mereka punya hak-hak sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Jadi kayak macam satu tangki sekitar 13 liter. Kalau dia putar dua kali, otomatis kan sudah dapat berapa liter. Nah, kalau tadi kami juga amankan beberapa mobil-mobil pickup yang mobil standar, tapi mereka keluar 2-3 kali untuk berketap. Jadi satu kali tap kalau 20 liter ya sudah lebih juga, sudah lumayan. Nah, itu untuk terkait dengan Pertalite, yang kemudian kami juga melaksanakan penertiban terkait dengan trek-trek antrian solar. Kami sudah sampaikan ke para asosiasi trek Biak Kabupaten Biak Numfor bahwa mereka dalam melaksanakan atau melakukan pengisian BBM yang mereka harus sesuaikan dengan syarat-syarat, punya barcode, STNK-nya harus hidup. Kemudian ya mohon maaf, mereka juga harus tertib. Artinya apa? Ini sudah memakan badan jalan. Ya, dikomunikasikan dengan pengurusnya, ini dibagi 10 duluan, kemudian setelah itu 10 lagi. Jadi tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sepanjang SBU. Jadi jangan seolah bahwa Biak ini mengalami kelangkaan BBM. Kami sudah melaksanakan monitoring dengan pihak Pertamina kurang lebih sudah satu minggu ini, dan puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semua yang melakukan pengisian lebih dari satu kali pagi-pagi jam 7, kami sudah berada di SPBU untuk apa? Untuk melakukan penertiban atau melakukan peringatan kepada mereka yang sudah melakukan pengisian lebih dari satu kali. Ketika satu kali diingatkan, dua kali ya otomatis, mohon maaf, kendaraan mereka kita sita, kita cek lagi kelengkapan surat-surat administrasinya, kita koordinasi dengan unit lalu lintas terkait dengan kepemilikan kendaraan itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua kegiatan kurang lebih satu minggu ini, stok BBM itu bisa tersimpan sampai jam 5 sampai jam 7 sore, masih ada di dalam tiga tangki dan tiga SPBU, dan bisa mencukupi untuk sampai mereka tutup jam 7.
15: Ada sanksi yang diberikan untuk yang tidak
14: mengindahkan? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan ini, ya pertama kami memberikan teguran lisan untuk yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan untuk barang-barangnya atau motor-motornya kita amankan. Kemudian tangki-tangki modifikasinya kita suruh bongkar semua, dia pasang tangki standar kembali. Nanti yang pertamanya kita memberikan himbauan dulu. Nah, kemudian kita berikan edukasi lagi bahwa hak-hak yang mereka ambil ini adalah punya orang lain. Artinya ya ini bukan, kami melakukan kegiatan ini bukan untuk kepentingan kami dari kepolisian, bukan, tapi untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Artinya menjawab keresahan di masyarakat di media sosial, kemudian banyaknya laporan ke kami, terus itu otomatis secara tidak langsung ya kami sudah berusaha maksimal. Nah, ini saran kami, ya ini pemerintah daerah dalam hari ini Perindako, Satpol PP, kemudian mereka juga di dalam arti, ya jangan memberikan kita dari kepolisian kerja sendiri, tapi ya tolonglah juga ditertibkan, juga dibantu, karena kami dengan Pertamina sudah berjalan bersama. Karena ini kabupaten, masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, kebutuhan mereka ini yang kita pertimbangkan itu. Karena melihat dari satu sisi, ada hak-hak juga, karena rata-rata setelah kita lakukan penindakan 1-2 hari, banyak yang apresiasi, Pak Polisi, terima kasih, karena kurang lebih jam-jam 6, jam 5, kami masuk jam-jam 7, jam 8 pagi, BBM sudah habis. Makanya ini kami apresiasi karena terkait dengan kegiatan ini, kami mau ke kantor pun kami masih bisa mengantri BBM subsidi dalam hari ini Pertalite. Nah, sampai malam jam 4 jam 5 pun kami masih bisa mengisi setelah adanya upaya atau penindakan di lapangan terkait dengan kegiatan BBM subsidi ini. Kami akan tindak tegas. Dan sampai kami sudah bilang, pertama kami berikan himbauan, berikan teguran, berikan pernyataan. Dia pernyataan secara tertulis oleh yang bersangkutan masih ini, mohon maaf, kami sikat dengan undang-undang migas itu. Artinya apa ini yang ya kita kembali bahwa asas keadilan sosial ini harus kita perhatikan itu.
5: Baik, terima kasih Pak. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor.
0: Pendengar, wawancara mengakhiri buletin berita daerah Biak edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Biak pagi ini, biak arwo ini.
1: Carla, kok mau kemana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko bisa punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Bo, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja toh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021 pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
2: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
2: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
2: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih pucara?
2: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https.simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus, tipe manfaat untuk kekitora urus PBG itu apa?
2: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu ya, mantap sudah, mantap.
2: Oh iya Kakak, Untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBK harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
2: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR, nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Ade Carla sudah bagi informasinya.
2: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan ya.
3: Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung, atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
4: Ya baik mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Dan pendengar kami mohon perhatian Anda, waktu sudah pukul 6:36 waktu Indonesia Timur. Di ruang informasi pada pagi hari ini kami akan sampaikan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Yang pertama, pengumuman berasal dari Pengadilan Agama Biak telah memanggil Sahri bin Mansyur NIK 7309-0431-1292-0028. Tempat dan tanggal lahir Maros 3 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Dahulu beralamat di Kampung Baru RT 001 RW 001 Kelurahan Snerbo, Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Biak pada hari Senin 16 November 2026 jam 9 pagi, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Biak, Jalan Sriwijaya Mando, Samova, Biak, Papua, atau depan kantor DPRD. Untuk pemeriksaan perkara antara Merdiana binti Ruddin sebagai penggugat lawan Sahril bin Mansyur sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepanitraan Pengadilan Agama Biak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Selanjutnya, pendengar, pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kamasan Biak, Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027. Ditujukan kepada seluruh siswa lulusan SMA SMK sederajat, Akademi Perikanan Kamasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang kedua. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 bertempat di 1. Kampus Akademik Perikanan Kamasan Biak, Jalan Poros Adibai, depan Perumnas Sumber Kerbiak, setiap hari kerja pukul 9.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. 2. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, samping kiri Pasar Ikan Biak, setiap hari kerja pukul 9.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Timur. 3. Pendaftaran online dapat dilakukan dengan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kamasan Biak tahun 2026. Link pendaftaran https://www.pmbakperik/2026/PMB-Akperik/2026. Peluang terbaik bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memiliki kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar, KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, dan PKH, Program Keluarga Harapan, yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 setiap semester. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Desainer Ongge, SPI MSI, di nomor HP 0813-6199-0338, Ibu Adriani, SPI MSI, 0823-9939-1311, Ibu Olivia L. Yerum Korem, SPI MSI, 0813-44510777. Yang terakhir, pendengar, kami sampaikan pengumuman lomba panitia lomba HUT Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Berita acara karnaval tingkat SMP. Berdasarkan hasil rapat dewan juri lomba karnaval tingkat SMP dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba karnaval tingkat SMP. Karnaval tingkat SMP adalah sebagai berikut. Kategori SMP, juara 1, nomor peserta 81004 SMP Negeri 2 Biak Kota. Juara 2, nomor peserta 81006 SMP Negeri 1 Biak Kota. Juara 3, nomor peserta 81001 SMP Negeri 3 Biak Kota. Juara Harapan 1, nomor peserta 81010 SMP YPPK Biak. Juara Harapan 2, nomor peserta 81008 SMP Negeri 4 Biak Kota. Juara Harapan 3, nomor peserta 81002 SMP Angkasa Lanut Manuhua. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 11 Agustus 2026. Pendengar, demikianlah ruang informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda saat ini. Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak, dan pendengar, nanti pada pukul 7 kita akan dengarkan kembali penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur, kita akan jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
1: Menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
1: Setiap hari dapat MBG ya?
2: Dapat.
1: Oke, gimana rasanya MBG?
2: Enak dan bergizi.
1: Setiap jam berapa dapat MBG?
2: Setiap jam
1: siang ya?
2: Iya, siang.
1: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
3: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
4: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Hati dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Yeah. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Oh. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Yeah. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terancam hanya orang-orang kota. Oh. Ini sekarang harapan pemerintah itu, semua pedesaan, pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Oh. Sekolah saya itu. Jadi programnya sangat baik. Cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG itu tersebut. Itu saja kendalanya.
3: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
5: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu kualitas medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
7: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
6: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
8: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
9: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
8: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
9: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
10: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
9: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
12: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
11: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
13: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
14: Ada sisa untung?
13: Ada, masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
11: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
15: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran Gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Ops, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Ops BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
15: Ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya. Kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak, tapi ya cukup lumayan, karena masih terjadi kebakaran berarti.
16: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
14: Untuk keren kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga
16: sesungguhnya. Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
18: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
17: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time, dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek
18: di Play Store, bisa. Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
17: Kami bisa
19: bisa.
17: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya.
19: Ada beberapa ekspedi yang menolak loh, Pak. Oh, ini JNE bisa.
17: Bisa. Tentu saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu, Pak. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
18: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
0: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
20: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
1: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
20: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai, konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
21: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
20: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak pagi ini, Biak Arwo ini.
2: Selamat pagi pendengar Arwo, kita bersama dan berjumpa kembali di hari ini ya, tepatnya hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti biasa RRI, halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Iya, dan pada hari ini hari Rabu kembali kami hadirkan Halo RRI ya, berisikan informasi dan juga keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat ya. Anda bisa langsung sampaikan di kami sini lewat nomor telepon 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Baik, pendengar, saya nantikan Anda di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI, selamat pagi arwah pendengar di mana saja Anda berada di seputar Kota Biak dan juga Anda yang memantau melalui RRI Digital dan juga melalui FM 96,1 MHz. Selamat pagi buat pendengar semua dan pendengar saya nantikan Anda untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masalah, dan juga informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Karangpanas Biak Numfor. Ya, baik, saya nantikan di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612 ya. Ya, selamat pagi. Saya sapa juga buat para petugas kebersihan yang saat ini selalu aktif ya sejak pagi ya, dari pagi sekali ya hingga saat ini. Ya, selamat dan sukses selalu. Ya, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Ini dengan Pak Sam yang tinggal di Jalan Yaklas, Kampung Baru.
4: Pak Sam ya?
5: Iya.
4: Kampung Baru, silakan Bapak.
5: Saya mau sampaikan ini. Puluhan ini sudah saya pernah ke Dinas Perhubungan. Itu masalah lampu jalan.
4: Lampu jalan.
5: Jalan Yaklas, Kampung Baru itu yang depan SMA Negeri. Kita ketiga ke Jalan Yaklas. Ini kan kiri pertama, jadi masih menghadap berhadapan dengan pagar SMA Negeri.
4: Yeah.
5: Sedang itu lampunya, saya sudah laporkan sudah sampai sampai sekarang tidak ada solusinya. Waktu itu saya sampaikan alasannya balonnya katanya yang putus. Memang petugasnya ada datang waktu itu, tapi sampai sekarang tidak ada solusinya. Jadi tolong mungkin karena itu penerangan tepi jalan itu pas gang pertama itu sebelum hari kemarin kan yang kedua.
4: Begitu. Oke. Okay.
5: Sudah 1 tahun lebih.
4: Sudah 1 tahun lebih ya.
5: Iya. Dan sudah pernah dilaporkan.
4: Iya. Baik, Pak Sam.
5: Terima kasih. Semoga perhatian karena jalan ini kan ya kadang-kadang kan kalau gelap-gelap ya.
4: Iya, sangat berbahaya sekali. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat pagi. Iya, baik pendengar, terima kasih buat keluhan yang sudah disampaikan oleh Pak Sam di seputaran Kampung Baru. Nah, ini terkait dengan lampu jalan yang ada di daerah yang telah disebutkan tadi di Kampung Baru ya. Iya, dan memang kita berharap dengan pelayanan publik ya, dinas terkait ya, dorang yang ada di perhubungan, mungkin dorang bisa melihat hal ini dan ini sudah dialami sampai sudah 1 tahun katanya nih. Oke, baik Pak Sam, terima kasih buat informasi serta keluhan yang sudah disampaikan. Ya, kami berharap ya dinas terkait ya, orang yang mungkin bekerja di bidang bagian perhubungan ya, penerangan jalan, orang yang mendengarkan pagi ini mungkin orang bisa sampaikan ke pada dorong punya pimpinan terkait dengan lampu-lampu jalan ya. Iya, dan pendengar, ternyata bukan hanya di Kampung Baru saja, tetapi beberapa jalan ya di daerah Rich juga terlihat lampu di sana gelap ya, padam. Ya, ini sangat berbahaya sekali, apalagi jalur-jalur dua ini ya kalau gelap kadangkala tidak bisa yang menggunakan kendaraan melaju dengan cepat, ya kaget ada trotoar ataupun ada jalan yang berlubang. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sam, iya, kalau lampu ini tidak menyala, wah, banyak mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Bisa saja kita lewat dan ada orang yang berdiri dan mempalang kita, ya bagaimana nih? Oke, terima kasih buat Pak Sam. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung langsung saja di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612 ya. Ya, saya nantikan Anda pendengar, Anda yang ingin menyampaikan keluhan juga masalah serta informasi. Ya, di saat ini dapat Anda sampaikan langsung ke kami ya di sini. Ya, di 0822-5163-4612. Nah, pendengar, beberapa bulan yang lalu ya kita melihat antrian bensin ya. Oke, kita temui penelpon kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, pagi Arwo. Siowi, siapa di sana Bapak?
6: Wah, bosan-bosan karena Bapak masuk.
4: Semangat Bapak, silakan Bapak kebarek ya di Pantura, silakan.
6: Aku bau. Untuk pertama, apa ya?
4: Bapak Primbo, iya. Bapak, mohon maaf Pak, Bapak kebarek, suaranya mungkin bisa dikasih besar sedikit kah? Iya, oke, okay. Baik. Silakan Bapak.
6: Iya, jadi itu yang terkait pertama dari Bapak Primbo. Ini Bapak, karena Bapak punya wilayah dari kantor.
4: Iya.
6: Jadi saya memang walaupun kami di Papua hanya bantuan itu, ini mengenai tentang operasi juga ya, jadi dengan pemerintah daerah operasi orang dan pemerintah orang mana semua selama ini mereka sudah cukup berapa bagaimana kepada besar apa tidak ada bantuan yang begitu baik tidak bantu masyarakat cuma yang saat ini ya itu kami punya saudara-saudara orang dari seberang apa pengayupa yang lain seperti orang dari awal karena dipesarikan itu yang jualan sayur itu bukan orang Papua sendiri dari tuan itu kan sekarang saja kepada kami punya pemerintah daerah orang terkait adalah selama ini bantuan bantuan itu bisa buka ruang untuk walaupun tentunya berbareng dari keberan orang selama ini sudah upayakan untuk balang sehingga distribusi pajak daerah mereka sudah tanggung semua sudah dilancarkan selama ini mereka juga masukkan masukkan walaupun sedikit tetapi ya orang juga sudah cukup membantu karena daerah jadi nanti di situ belum bisa diperhatikan yang selama ini saya sudah membahas sedikit mengenai orang yang sudah dari sini menetap di daerah Papuanya khusus lihat Bubur nah ini yang karena ada yang sudah lama bapak-bapak kami kenapa selama ini sudah semua dapat apa bantuan dan kesatuan yang selama ini juga cukup sudah membantu daerah ini apalagi di Kedai atau daerah yang selama ini penutupan untuk orang itu kemudian juga kami untuk sumbang membantu.
4: Iya.
6: Bukan teman-teman ini orang lagi mengurus kerukut apa, dia terbaik pada lapan apa apa. Tuan orang bilang ini orang tua orang rumah.
4: Iya.
6: Untuk tuan orang ini tidak pernah dapat memiliki jadi kuasa tidak pernah kita bisa melupa meminta.
4: Iya.
6: Tapi lebih terbaik apalagi lapan pernyataan ini kerukut juga cukup lama. Kita buat ini sudah ada sudah sampai 5 tahun, 10 tahun ini sudah ada di ataupun mereka dua sudah menyesat.
4: Iya.
6: Mereka menyesat satu kota, satu keluarga sudah menyesat di sebuah, itu sebuah ribuan.
4: Mereka
6: berubah, berubah. Hanya ini satu arus kota. Buat minum, minum, buat minum, minum terus.
4: Iya. Baik.
6: Orang mau berapa pak buat kita buat?
4: Iya.
6: Jadi kita punya keluarga bilang, ada orang tahu ya orang apa? Berusaha juga.
4: Iya, kita semua berusaha ya, ya. Baik bapak.
6: Iya, perlu bahwa bantuan ini kalau ada perhatian karena tadi kata rupang ini orang yang dulu juga.
4: Iya. Terkait dengan bantuan ya, bantuan. Ekonomi dari koperasi ya, iya. Oke. Oke, baik, ya.
6: Dengar ya, selama ini bantuan-bantuan lancar-lancar, tetapi ya, orang ini hanya nonton saja. Orang selama ini,
4: yeah.
6: Di lapangan saya langsung merantau ke Papua.
4: Baik.
6: Tapi kira-kira itu saja.
4: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi Arwo, ya Showy. Ya, terima kasih buat Bapak Kebarek ya, yang ada di Jalur Pantura. Bapak Kebarek menyampaikan keluhan juga ya, masih dengan lampu jalan yang ada di Baprimbo juga, di Kampung Baru, seputaran Kampung Baru, Kampung Baprimbo. Iya, dan juga terkait dengan bantuan perekonomian ya di biak nomfor ya, terkhusus dari koperasi. Nah, ini keluhan yang dihadapi orang yang juga terlibat dalam jual beli ya, berjualan di pasar. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan kembali, dicek kembali apakah bantuan-bantuan ini sudah diterima langsung oleh kita orang punya masyarakat dorang ya. Jadi bisa juga mereka merasakan bantuan dari pemerintah daerah ya, khususnya di koperasi nih, bagian koperasi nih. Ya, mungkin diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kembali ya, bantuan-bantuan bagi kita punya mama-mama penjual ya, yang ada di seputaran pasar, baik pasar ikan ataupun pasar sayur juga ya. Ya, baik, terima kasih buat informasi dan juga keluhan yang sudah disampaikan oleh Pak Kebarek di Pantura, di Biak Utara ya, Pantura. Iya, dan baik pendengar, masih saya nantikan kembali. Silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Ya, di 0822-5163-4612. Ya, silakan untuk Anda yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di sana?
7: Ini dengan Supri Manggun,
4: Mariani. Supri Manggun di Mariani. Silakan, Supri Manggun.
7: Ini mengenai SPBU.
4: Oke, silakan.
7: Saya sampai di Kampung Baru. Kehabisan bensin.
4: Iya. Yeah.
7: Saya tanya bensin. Pertama, setengah liter saja, setengah liter dipotong.

0: yang jual-jual nanti pinggir jalan itu ya memang itu untuk menebak masyarakat juga.
1: Mm-hmm.
0: Nanti tolong harganya ini
1: beda deh
0: harga
1: pompa bensin.
0: Pompa bensin.
1: Iya, jadi takarannya itu ya.
0: Takarannya
1: itu ya.
0: Jadi pertamax 15.000 setengah liter.
1: Setengah liter.
0: Nah, pertalite 10.000 dari botol itu setengah liter.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu yang mohon perhatikan.
1: Bagi penjual-penjual enceran ini ya, Bapak. Bagi penjual enceran ini. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Supri Manggun di seputaran Mariendi. Ya, ini Mansar mungkin naik motor sampai bensin habis. Jadi ini ditujukan dari kita untuk kita nih ya, terkhusus bagi kita yang penjual bensin nih. Ya, memang kemarin kita melihat bahwa ada satuan tugas bahan bakar minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor ini melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi 3 stasiun pengisian bahan bakar umum hari Minggu ya 5 Agustus ya, langsung saja dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Aibtu Daniel Z. Rumpaidus ya. Nah, ini penertiban ini dilaksanakan berdasarkan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kepolisian RI serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Nah, ini langkah ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan dan juga keluhan masyarakat termasuk pantauan di media sosial ya kemarin dan juga akhir-akhir ini terkait antrian panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kelangkaan BBM subsidi di Biak Numfor. Nah, baru saja kita dengarkan keluhan dari Pak Supri Manggun di Mariendi. Ya, ini dari kita untuk kita. Oke, kita bisa mencari uang ya dengan cara berjualan ya dengan hasil kerja kita sendiri. Namun tolong diperhatikan ya takaran dari bensin ya supaya bisa memuaskan pembeli kita dan kita dapat mendapatkan uang dari hasil perekonomian kita. Ya, langsung saja kita temui. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Arwo. Dengan Mansar siapa di sana?
2: Ini Mansar Barangsana di Jalan Batu Betung.
1: Baransano, silakan Bapak Baransano.
2: Ini di jalan batu, jalan masuk ini ada bau-bau yang kurang sebab, mungkin tanpa batas terus-terus itu kan?
1: Iya.
2: Kurang bagus sekali.
1: Hmm.
2: Untuk support penduduk yang ada di jalan batu betul ini masuk betul ini,
1: terus
2: putih ke dalam ini, itu agak karena ini suasana pesta demokrasi juga harus bawa ini bersih.
1: Baik, terima kasih Pak Baransano. Iya, terima kasih Bapak Baransano di seputaran BTN Rich ya. Ini terkait dengan sampah yang dibuang sembarangan dan ini mengganggu ya lingkungan ya, udara lingkungan ini terganggu ya, bisa menimbulkan penyakit juga ya. Sampah yang dibuang tidak di tempat sampah. Nah, ini juga bukan tugasnya petugas kebersihan, tetapi mari ini tanggung jawab kita bersama dan juga RT RW ya, atau coba tolong dihimbau kepada masyarakat ya supaya membuang sampah pada tempatnya. Dan juga kalau bisa diusul supaya ada bak-bak sampah di setiap RT, RW atau kelurahan agar supaya masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Jangan berhamburan ya di pinggiran jalan. Baik, terima kasih buat informasi yang disampaikan oleh Bapak Baransano di seputaran BTN Rich ya. Oke, baik, masih saya nantikan Anda pendengar. Sekarang waktu kita sudah pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang mempunyai keluhan masalah

informasi, ya Anda bisa sampaikan kepada kami di 0822-5163-4612 ya, terkait dengan pelayanan publik ya. Kalau tadi nih saya dengar dari kota semua nih ya. Coba mungkin dari Mansar Binsar, Awin Kama, Minsos Dorang, Kabor, Naik Dorang semua yang ada di kampung sana, Dorang punya keluhan, silakan. Dorang bisa sampaikan kepada kami di 0822-5163-4612. Ya, mungkin Dorang yang berjualan ya, di, yang ingin berjualan, yang ada di pedalaman-pedalaman yang sangat jauh nih, ya... ingin menjual hasil kebun ya, hasil laut ya, mungkin dorang terkendala apa ya, bisa dorang sampaikan kepada kami di Halo RRI di pesan telepon 0822-5163-4612. Saya Miri masih nantikan Anda dengan berbagai informasi dan juga keluhan-keluhan yang disampaikan di acara Halo RRI ya. Baik, pendengar, kalau tadi pagi kita mendengar satu berita ya terkait dengan kartu tani. Nah, ini bagaimana Mansar Dorang ya, Binsar Dorang, Naik Dorang semua, bagaimana Dorang sudah terima kartu tani atau belum? Nah, apa kendala yang dorang hadapi ya di saat-saat ini, khususnya dorang para petani ini, mungkin dorang bisa sampaikan di 0822-5163-4612.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, baik pendengar, halo RRI, pendengar RRI di mana saja berada di seputar Kota Biak. Ya, ini kita masih berbicara terkait dengan keluhan, masalah, informasi yang kita hadapi di Kota Biak ini. Iya, terkait dengan pelayanan publik, ya, Mansar Binsar, Rawin Kama, Minsos Kabor, naik dorang semua, apa yang dorang hadapi. Ya, terkait dengan pelayanan publik, dorang bisa sampaikan ke sini di 08225163 4612, ya. Di 08225163 4612. Ya, kalau tadi masalah sampah, juga masalah penerangan lampu jalan, dan juga bantuan-bantuan ya yang diterima, dorang sudah puas ke belum? Kalau belum, dorang bisa sampaikan langsung di Halo RRI. Halo, selamat pagi,
6: Arul.
5: Oh, Bapak balik lagi. Silakan Bapak ke barek.
6: Baru pagi ini ada bantuan untuk kartu tani, apa namanya itu?
5: Kartu tani? Iya.
6: Sangat bahaya itu kalau cara-cara begini jangan langsung satu tempat tertutup buat khusus untuk itu. Itu dua tawar benar-benar untuk menuntun kepada petani yang sebenarnya. Itu harus diperhatikan dari sini kasus yang ada orang kita sebutkan tentang
5: Mama
6: orang yang petani orang cukup mendekat banyak terhadap orang petani selama ini mulai berapa ini lalu dengan petani orang juga pulang sampai dua. Untuk orang berpulang juga, atasan juga.
5: Iya.
6: Sebenarnya yang merupakan keinginan belanja, buat belanja atau merupakan keinginan itu berkata banyak untuk penerimaan orang.
5: Iya.
6: Sangat membantu, buat siapa itu. Masyarakat orang, punya masyarakat orang yang di kampung-kampung, apalagi dari aparat kampung, tolong memperhatikan. Jangan seperti terjadi hal-hal yang selama ini, kota-kota roti, kota dan rokok, penyumbi.
5: Iya, baik. Baik.
6: Terima kasih banyak untuk pemerintah daerah. Terima kasih sangat-sangat untuk saya mendukung.
5: Iya.
6: Tapi petani ini ada dua jenis petani.
5: Iya.
6: Jangan sampai petani perubahan punya juga.
5: Itu lagi. Baik.
6: Khususnya petugas yang sudah diutus Dia bawa itu, gua lupa langsung bawa ke kampung, terus observasi bukan dia yang ngambil,
5: tapi bapak gua. Iya, tetapi juga ikut memantau juga, ya. Baik.
6: Nah, dan kesempatan bukan petani betul, seperti dia, pengajar dan lain keluarga bisa.
5: Nah, itu lagi.
6: Kesempatan fotografi.
5: Baik, terima kasih.
6: Ibu yang tua,
5: selamat pagi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Kebarek ya. Ya, ini sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor, di mana kemarin sudah diberikan kartu tani ya, dan juga sangat bermanfaat lagi bagi kita punya mama-mama, bapak-bapak, dorang yang berkebun di sana ya, bisa mempermudah dorang untuk membawa hasil kebun dorang untuk dijual di pasar ya. Terima kasih. Iya, dan juga ini jadi kartu ini yang tadi telah disampaikan masalah atau informasi yang telah disampaikan oleh kita punya Bapak Kebarek ini, ya kalau bisa dikawal terus ya, petugas di lapangan mengkawal. Nah, ini harus juga ada kerjasama dari pemerintah kampung untuk memperhatikan masyarakat yang ada di kampung sana ya, jadi tidak disalahgunakan ya, tidak disalahgunakan. Jadi untuk itu ada kerjasama ya, petugas yang diutus di lapangan untuk mengawasi, bekerja sama dengan pemerintah kampung ya. Kalau bisa data-datanya juga, ini terkait dengan data-data ya, bisa didata dulu dan setelah itu diberikan kepada masyarakat atau kita punya masyarakat petani yang layak untuk menerima kartu ini ya, kartu tani ya. Baik, terima kasih buat Bapak Kebarek ya, informasi dan juga harapan yang disampaikan kepada kita punya petugas di lapangan dan kita punya pemimpin-pemimpin kampung dorang ini, supaya untuk memperhatikan kita punya masyarakat yang ada di kampung sana ya, dengan adanya kartu tani. Nah, karena ini sangat bermanfaat sekali buat kita punya pembangunan ya, di kita punya kampung-kampung ya. Baik, terima kasih. Pendengar, sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menantikan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0822 5163 4612. Sekali lagi 0822 5163 4612. Oke, langsung kita temui penelpon. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Halo.
5: Iya.
6: Pak Barang sana,
5: silakan.
6: Tepat taruh dengan Pak Barang di Barakan.
5: Iya.

0: Bang Bapak pergi sudah kan pergi tani. Untuk tani supaya hasilnya duluan Bu Ani.
1: Iya.
0: Dan Bapak minta untuk kalau buka, walaupun nomor jauh, tapi petugas yang membagi itu supaya awasi.
1: Iya.
0: Karena ini bikin kelompok ini yang mau jadinya bubar. Tapi saya kasih pemburu untuk biar maaf, Bang Bapak sudah satu.
1: Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Arwo Mansar. Iya, terima kasih buat Bapak Baransano ya. Ini masih terkait dengan kartu tani ya. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah juga membantu para petani kita yang ada di Biak Numfor. Tetapi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Baransano bahwa ini sudah bikin kelompok nih, kelompok tani. Tetapi ada yang datang langsung tinggal panen saja. Nah, ini kalau bisa terus diawasi oleh kita punya aparat kampung ya, bagaimana pelayanan aparat kampung kepada kita punya masyarakat di kampung. Ya, jadi bukan hanya satu orang saja, tetapi ini banyak ya. Jadi diperhatikan dan didata kembali siapa saja yang layak untuk menerima kartu tani ini ya. Karena kita lihat banyak sekali keluhan-keluhan kita punya mama-mama dorang datang dengan sayur sampai ke kota, mereka berusaha untuk sampai ke kota. Tetapi dengan adanya kartu tani ini, ya terima kasih buat pemerintah daerah Biak Numfor sudah membantu kita punya mama-mama dorang di kampung ya untuk menyalurkan atau menjual hasil kebun dorang yang ada ya ke kota ya untuk kebutuhan ekonomi. Ya, baik. Pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Silakan siapa lagi yang mau bergabung langsung sampaikan keluhan, masalah dan juga informasi di Halo RRI. Ya. Baik, kita berharap dengan keluhan-keluhan yang tadi sudah disampaikan ya terkait dengan pelayanan publik, budorang yang bekerja di instansi-instansi terkait ya mungkin dorang bisa sampaikan atau dorang hari ini pagi ini mendengarkan terkait dengan informasi keluhan dan juga masalah yang dihadapi kita punya masyarakat Biak Numfor. Dorang yang bekerja di dinas itu mungkin dorang bisa sampaikan kepada kita punya pimpinan di sana supaya dorang bisa melihat apa yang dihadapi oleh masyarakat Biak Numfor saat ini. Halo, selamat pagi. Halo.
0: Pagi.
1: Siapa di sana?
0: Mansar Besar di Utara.
1: Mansar? Mansar siapa? Boseren. Oke, okay. Silakan Mansar Boseren. Heeh, Kopi Boser. Oke. Okay.
0: Ini
1: silakan.
0: Ini ya.
1: Ya.
0: Halo, Ri.
1: Iya.
0: Sampai kedepannya mengenai lampu jalan di Kampung Boser lama sekali.
1: Lampu jalan di mana? Mansar, lampu jalan di mana? Kopi Boser. Kobe Oser, iya.
0: Sudah menyelam 2 tahun.
1: 2 tahun, iya.
0: Ya, kira siapa pengen jawab lampu jalan ini? Pelanggan buka siapa?
1: Baik. Ya.
0: Jadi kami mohon info lebih jelas kepada kami bahwa masyarakat dan sebagainya di kampung.
1: Oke. Iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Boseren di Biak Utara ya. Ini Bapak Boseren juga keluhkan terkait dengan lampu jalan 2 tahun ya. Kalau tadi di Kampung Baru 1 tahun, arah Biak Utara 2 tahun. Nah, ini terkait dengan pelayanan publik bagaimana Mansar-Mansar ya. Dorang yang ada di bagian perhubungan ini, bagian lampu-lampu jalan nih ya. Dan juga ini bukan hanya perhubungan saja, tetapi kalau bisa di kita punya aparat kampung dorang, ya dorang bisa melihat ini terkait dengan lampu-lampu jalan yang tidak menyala di kampung-kampung yang sudah disebutkan tadi. Iya, mungkin dorang bisa bikin surat atau menyurat ke dinas terkait untuk menindaklanjuti. Ya, terkait dengan kita orang punya keluhan-keluhan yang kita hadapi saat ini. Ya, ini lagi kita berharap ada kerjasama ya, kerjasama. Jadi tidak langsung ke atas ya, tidak langsung ke dinas terkait, tetapi mari. Dan juga kita masyarakat yang baik ya, kita mungkin tidak langsung ke atas, tetapi kita langsung coba kita komunikasi dulu dengan kita punya RT, kepala kampung ya, ini bagaimana. Kami masyarakat sangat membutuhkan penerangan, karena kalau jalan ini gelap, wah sangat berbahaya sekali ya. Iya, jadi kita berharap dinas terkait dan juga kita punya aparat kampung dorang juga bisa melihat hal ini, dan dorang juga bisa menyurat langsung ke perhubungan ya, dinas terkait ya, untuk penerangan jalan ya yang saat ini belum menyala ya, lampu di desa kami atau kampung kami saat ini belum menyala. Nah, untuk itu mohon bantuannya untuk penerangan jalan ya. Ya, ini juga harus ada kerjasama. Jadi bukan langsung kita tembak ke atas. Oke, terima kasih buat Bapak Boseren di daerah Biak Utara. Nah, ini lampu jalan di Kobe Oser 2 tahun. Ya, dinas terkait, dorang dengar berita pagi ini, dorang dengar keluhan masyarakat terkait ya penerangan lampu jalan. Ya, kami berharap dengan adanya Halo RRI ini memberikan masukan, memberikan informasi keluhan ya, dapat ditindaklanjuti terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Biak Numfor. Ya, sekali lagi saya masih nantikan, silakan yang mau bergabung langsung di 08 08225163 4612. Sekali lagi 08225163 4612. Ya, silakan untuk Anda yang mau bergabung ya, menyampaikan keluhan, masalah dan juga informasi terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Biak Numfor. Saya nantikan Anda semua.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Selamat pagi, terima kasih pendengar Halo RRI sudah membawa kita ke pukul 8:19 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar yang mau bergabung silakan, masih saya buka di line telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163 ya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan saya nantikan Anda, pendengar yang menyampaikan keluhan dan juga masalah yang dihadapi ya. Ya, baik, saya nantikan Anda di 0822-5163-4612.

Ya, pendengar, hari ini Karnaval Budaya ya. Karnaval Budaya yang akan dilaksanakan hari ini ya. Dan ini ada satu himbauan dari Polres Biak Numfor ya, dimohon kepada para pengantar peserta karnaval yang memakai kendaraan untuk tidak memarkir kendaraannya di area start untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan kemacetan. Disarankan agar kendaraan yang mengantar peserta karnaval melalui depan kargo ya. Jadi menuju terus arah-arah bandara ya, sampai depan kargo bandara, melewati Jalan Yosudarso, belok ke kiri ya. Selanjutnya menurunkan peserta di kantor PLN dan kembali melewati Jalan Ambroben ya. Baik, pendengar, itulah satu informasi dari Polres Biak Numfor kepada para pengantar peserta karnaval yang akan dilaksanakan hari ini juga, yaitu Karnaval Budaya ya, Budaya Nusantara. Ya, baik pendengar, sudah pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Arwo, untuk Anda yang saat ini sudah mulai bersibuk ria dengan segala aktivitas rutinitas Anda di pagi hari ini. Kota Biak masih terus cerah ceria. Ya, tetap semangat dalam menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di sepanjang hari ini, tepatnya hari Rabu 12 Agustus 2026. Nah, tetap waspada dan hati-hati di perjalanan Anda, pendengar, kendaraan roda 2 ataupun roda 4, patuhi juga rambu-rambu lalu lintas ya. Ya, jangan lawan arah ya. Baik, pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Sam ya, Pak Sam di Kampung Baru, dan juga Bapak Kabarek di Pantura, jalur Pantai Utara Biak, dan juga Bapak Supri Manggun di Mariendi, serta Bapak Baransano ya, dan juga Bapak Boseren di Biak Utara di Kampung Kobe Oser. Terima kasih buat Mansar dan orang semua yang sudah bergabung di acara Halo RRI, dan kita semua berharap dengan keluhan dan juga masalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat Biak di acara Halo RRI saat ini dapat didengarkan oleh kami punya pelayan-pelayan publik ya, yang saat ini menjalankan tugas ya, diberi emban ya tugas untuk memerintah Kabupaten Biak Numfor ya. Baik, terima kasih, saya akhiri kebersamaan kita. Kita berpisah dan kita akan jumpa kembali dalam Halo RRI di hari Jumat. Syowi Kasumasa.

menjalani aktivitas rutinitas di tempat Anda semua, di mana saja berada, baik Anda yang bekerja ya, berjualan ya. Ya, menjalani aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Tetap semangat, sukses, jangan pernah menyerah ya. Kalau kemarin gagal, kemarin dulu gagal, hari ini tetap semangat dan tetap optimis bahwa hari ini saya akan meraih kesuksesan. Ya. Baik, mendengar satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id, personil kepolisian sektor kawasan laut Polres Biak Numfor melaksanakan kegiatan pengamanan kedatangan KM Dobon Solo di dermaga pelabuhan Biak pada Senin, 1 Agustus 2026. Ya, kegiatan pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Kapol Subsektor Kawasan Laut, Ibda Febrianto Patingtingan. Ya, kehadiran personel di pelabuhan bertujuan untuk memastikan proses sandar, pembongkaran muatan, serta arus keluar masuk penumpang berjalan lancar, aman, dan kondusif. Ibda Febrianto Patingtingan menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan agenda rutin setiap kali ada kapal Pelni besar yang bersandar di Pelabuhan Biak. Dikatakan, kami hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik penumpang yang turun maupun keluarga yang menjemput. Ya, situasi sampai saat ini terpantau aman, tertib, dan tidak ada kejadian menonjol. Selain melakukan pengaturan arus, personel juga menghimbau kepada para penumpang agar tetap waspada terhadap barang bawahan, tidak mudah percaya kepada calo, serta mematuhi arahan petugas selama berada di area pelabuhan. Dan pihak pelabuhan mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara Polri dan stakeholder terkait.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih berada bersama kami di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya cukupkan dulu lagu-lagu caca untuk Anda. Semangat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas. Pukul 9 kita jelang disampaikannya warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM